0: ini cuma 0.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku kembali lagi ya ke ruang dengar kamu membawa apa? Perakiran cuaca. Buat hari ini teman Pro 2, di hari pertama September ini ya, kalau di pagi hari sih terlihat ya, di seluruh wilayah Sumatera Selatan itu cerah berawan. Dan memang di siang sampai sore hari itu ada potensi hujan ringan di wilayah Lahat, Pagaralam, Empat Lawang, sama Musirawas Utara, teman Pro 2. Dan kalau malam hari itu cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Oku Timur, Oku, terus ada ya di Muara Enim dan juga Lahat. Nah, kalau untuk suhu daerah wilayah Sumatera Selatan, bagian dataran rendah sekitar Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Ogan Ilir sampai Oki itu antara 25 sampai 35 derajat Celcius, teman Pro 2 ya. Dan memang peringatan dini cuaca itu waspada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, teman Pro 2. Jadi take care ya. Dan pastinya info perakiran cuaca tadi dipersembahkan oleh BMKG Sumatera Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi inget betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yes, that's Olivia Rodrigo, teman Pro 2 ya. Ini salah satu penyanyi yang benar-benar favorit aku banget, teman Pro 2, karena memang baru aja ya ngebuktiin kalau festival musik ini bukan cuma soal panggung hiburan. Karena memang baru-baru ini lewat Daisy Chan Fields Festival, teman Pro 2, ini salah satu festival yang digagas sama Ariana Grande buat mendukung perempuan dan juga anak, yang berhasil mengumpulkan dana amal sampai 10 juta US dollar atau sekitar 177 miliar, teman Pro 2. Yes ya. Jadi memang Olivia Rodrigo ini mengumpulkan 10 juta USD dan kegiatan amalnya lewat festival musik, teman Pro 2 ya. Dana ini bakal disalurkan kepada 10 organisasi non profit dan fokusnya ini bantuan ini mencakup hak reproduksi, kesehatan dan juga dukungan bagi penyintas kekerasan domestik ya. Dan memang festival perdananya digelar di 29 Agustus nanti, teman Pro 2, di Irvine, California. Dan line up-nya ini mencakup Chappell Roan ya, ada Chappell Roan, ada Doechii ya. Dan memang ada Miski, ada The Bridge juga, ada Bikini Kills juga, teman kemarin lusa, teman Pro 2 ya. Tapi sayang banget kan saya enggak jadi manggung. Yes, ya. Yeah. Memang selalu ya Olivia Rodrigo tuh makin kesini makin mature dan makin selalu ngasih hal-hal yang benar-benar kayak berdampak banget buat orang-orang di sekitar, dan itu juga jadi salah satu hal yang menginspirasi banget ya, teman Pro 2.
1: Oh boy.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bruno Mars, teman berdua, aduh, yang bakal tur ke Asia juga ya. Jadi memang Bruno Mars ini memperluas diplomatic tour ke Asia, teman berdua, tahun depan ya. Jadi ada 26 pertunjukan di stadion baru yang diumumin buat Australia, Selandia Baru, dan juga Asia, teman berdua. Jadi nanti di April 13, 14, 17, dan 18, teman berdua, dia bakal nyambangin Singapura. Terus di Bangkok di tanggal 24 dan 25 April, teman pro 2. Dan juga di Kaohsiung di tanggal 1 dan juga 2 Mei. Terus juga di Hong Kong tanggal 7, 8, 11, sama 12, teman pro 2. Nanti juga ada di Manila, boleh kan? 15 sampai 16 Mei, teman pro 2. Dan di Seoul ya, di tanggal 21, 22, ya, 25 dan juga 26, teman pro 2. Dan memang ada Anderson .Paak juga alias DJ Peewee, teman pro 2, yang bakal bergabung dalam seluruh jadwal baru tersebut ya. Karena memang kebanyakan kan lagunya The Romantic Bruno Mars ini featuring sama The Anderson .Paak, teman pro 2 ya. Tapi memang kalau untuk Indonesia sendiri belum masuk ya. Tapi nggak tahu nanti ya, kita lihat aja teman pro 2 nanti gimana perkembangannya. Tapi yang pasti untuk wilayah Asia, kalau misalnya kamu pengen yang pasti, maybe kamu bisa cari tiketnya yang di Singapura ya.

0: cuma janjian pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya. Stop

Aespa, teman Broadway, Lemonade. Dia lagu terbaru dari Aespa juga di comebacknya kali ini, teman Broadway. Dan kayaknya makin kesini Aespa juga makin gacor, walaupun gak ada info buat mereka konser lagi di Indonesia ya. Belum ada info, teman Broadway. Nanti kita doakan saja ya, semoga para mai di Indonesia mendapatkan hilal ya kalau Aespa bakal konser lagi di Indonesia. Karena memang lagu-lagu terbaru dari Aespa, apalagi lagu kolaborasinya bareng sama G-Dragon, wah itu juga pecah sih teman Broadway kemarin ya. Dan kalau kamu misalnya mau request lagu favorit kamu, kayak lagu jadi dari G-Dragon kayak ya, atau maybe lagunya dari Cat'Sai, boleh banget. Langsung aja hit WhatsApp kita teman Broadway di 0816 11 06 916, or Instagram juga boleh, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 teman Prodo. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Prodo RRI Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sepi-sepi taulah.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas aja dibuka.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99.6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Erina Jali ya. Dan ya, berita agak sedih ya buat para penggemar Knowing Brothers, teman Pro 2, atau juga Knowing Bros. Jadi Min Kyung Hoon, teman Pro 2, menyusul Hee Chol buat hiatus sementara ya. Jadi Min Kyung Hoon ini bakal ngambil hiatus sementara dari Knowing Bros, teman Pro 2. Dan alasan spesifiknya sih belum diungkap ya sama pihak program. Tapi memang setelah 11 tahun ini benar-benar hiatus pertama Min Kyung Hoon, teman Pro 2 ya. Tapi sementara bakal diisi sama MC tamu spesial ya. Dan memang proses syuting untuk episode mendatang itu juga udah selesai. Dan yes ya, kita masih menunggu kembalinya Kyung Hoon sama Hee Chol, teman Pro 2. Karena sebenarnya kayak ada yang kurang gak sih kalau mereka gak ada ya. Karena formasinya tuh kayak udah lengkap banget Knowing Bros itu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: gitu loh, Lela. Cinta itu cinta, cinta.
1: Iya, cinta, cinta. Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, nggak usah, gabung-gabung sama kita di
0: gitu loh, kan. Sani, kita duduk.
2: Iya, udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, menurut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sweep, actually romantic teman berdua ya, salah satu lagu dari album terbarunya Taylor Swift juga teman berdua. Dan yes, pastinya aku masih nemenin kamu di sini ya selama satu jam ke depan. Kita bakal ngebahas seputar moderasi beragama teman berdua, dan kita bakal ngebahas gimana sih toleransi yang ada di Indonesia ini teman berdua. Dan kamu juga bisa contohin nih, toleransi menurut kamu gimana sih. Nah, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916 teman berdua, atau ke Instagram kita juga boleh di @pro2rri Palembang.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

One, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sih ya, kita tak jodoh tapi kita bertemu. Ini nih jodoh banget kayaknya ya, manusia-manusia di Indonesia Raya. Yes ya. Keberagaman bertemu dengan orang yang penuh dengan toleransi. Aduh, yes ya. Toleransi di Indonesia ya merupakan salah satu bentuk modernisasi agama, teman berdua ya. Jadi memang toleransi itu adalah sikap yang saling menghargai, menghormati, menerima segala perbedaan suku, ras, dan budaya serta agama ya, demi menjaga persatuan bangsa, teman berdua. Dan kita juga harus ingat dong, nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945 kita ya, nilai toleransi itu tertuang dalam sila pertama dan juga ketiga Pancasila, terus juga ada di Undang-Undang Dasar juga ya. Dan jangan lupakan semboyan negara kita, teman berdua, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah ya, contohnya gimana sih sebenarnya ya? Contoh nyatanya, sebenarnya salah satunya adalah penyebaran hoaks, teman berdua, dan ujaran kebencian di media sosial yang menjadi ancaman bagi kerukunan kita ya. Jadi kayaknya kita harus saling menghormati keputusan sama, satu sama lain. Kalau misalnya ada orang bikin kayak konten masak ya, walaupun kita lihat agak mencurigakan masakannya ya, kita support aja dulu ya. Siapa tahu itu day one dia masak ya, teman berdua. Terus juga kayak saling menghormati juga orang-orang yang sedang beribadah, gotong royong tanpa memandang latar belakang, teman berdua ya. Kayak simbol keagamaan seperti terowongan silaturahmi yang menghubungkan masjid dan juga katedral Jakarta pastinya. Yes.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Rasanya cuma punya 6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bareng sama Rina Zali ya, masih siang hari ini. Dan kalau kita ngomongin masalah toleransi, sebenarnya kalau bentuk menghargai pendapat orang lain itu juga termasuk toleransi, teman Pro 2. Kita tuh boleh berbeda-beda pendapat, tapi respect each other ya, jangan lupa. Jangan mentang-mentang ini kamu di organisasi gitu ya, kayak oh rapat BEM, tiba-tiba kamu sama si A beda pendapat, terus langsung kayak ya udah deh pulang dari sini gak bakal lagi gue tegur. Aduh, jangan ya deh ya. Karena kita kan masyarakat Indonesia, teman Pro 2, yang emang terkenal dengan ramah tamahnya ya. Dan aku harap memang kita makin kesini makin terbuka pikirannya, makin bisa menerima setiap perbedaan yang ada, teman Pro 2. Karena dari Sabang sampai Merauke itu banyak banget ya suku, agama, adat, dan juga budayanya, teman Pro 2. Tapi ingat, berbeda-beda tetap satu dong.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

9.9 Pro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Priceless, yeah, bye. Lisa featuring Maroon 5 itu bakal jadi lagu terakhir yang aku puterin buat kamu hari ini, teman Pro 2. Tapi tenang, besok lusa aku bakal nyapain kamu lagi, teman Pro 2. And aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget, teman Pro 2, ya. Dan dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, teman Pro 2, Senato Jock, Senato Free Sex, selalu jadikan pemuda sebagai headline. Dan 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Change umumkan mini album showcase gratis Throwback to the 90s. Grup Music Change akan menggelar mini album showcase berjudul Throwback to the 90s pada Sabtu, 5 September 2026 di Pusat Kebudayaan Amerika, Jakarta Selatan. Pengumuman acara dilakukan melalui akun resmi Instagram @unityofficial pada Jumat 28 Agustus. Dan pendaftarannya gratis, acara ini dibuka segera melalui saluran media sosial resmi Change. Trailer Avengers Endgame Encore pecahkan rekor dengan raih 77 juta penayangan per hari. Trailer Avengers Endgame Encore meraih 77 juta penayangan dalam 24 jam dan memecahkan rekor trailer rilis ulang yang melampaui 4 kali lipat capaian sebelumnya. Versi rilis ulang pada 25 September 2026 ini akan menampilkan cuplikan eksklusif Avengers Doomsday dan adegan tambahan khusus untuk penonton IMAX di Infinity Vision. Marvel juga merekomendasikan Endgame sebagai tontonan wajib sebelum Doomsday yang tayang pada 18 Desember. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rin Azali, selamat siang. Info Pro 2. Info Pro 2.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: aku capek banget. Tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan. Jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo, selamat siang teman Pro 2. Wow, di siang hari ya. Di tanggal 1, beda banget semangat ya kalau tanggal 1. Iya dong, harus ya. Aku punya beberapa alasan yang bikin semangat banget ya, selain ini tanggal 1 teman Pro 2. Selain itu adalah aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol seputar UMKM, apalagi yang kaitannya sama kuliner. Apalagi kulinernya itu khas Palembang kayak pempek. Aduh, di jam yang strategis ini kita membahas putaran pempek. Wah, seru banget ya kan ya. Dan pas banget ya, siang hari ini kita udah bakal ngobrol bareng owner pempek Dapur Bingen 26. Wow, ada Kakak Yana. Selamat siang.
1: Selamat siang
0: Mbak Resti. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar hari ini baik ya.
0: Alhamdulillah, sumringah banget ya. Memang harus begitu dong, menunjukkan semangat jiwa entrepreneur ya. Oke, teman Pro 2 ya, kayak aku kenalin tadi, owner pempek Dapur Bingen 26. Wow, ada 26-nya, kita akan ulik nanti gitu kan ya. Jadi memang ya, hari ini kita bakal ngebahas seputar mari melesat bersama dengan RBS ya, rahasia pempek Dapur Bingen 26 naik kelas lewat komunitas. Artinya bergabung di komunitas juga, pasti kayak gitu ya. Dan yang pasti Kayana ini juga adalah mitra binaannya rumah BUMN PT Pusri ya.
1: Iya benar.
0: Wah, udah keren banget ya. Oke deh, ini teman Pro 2. Jadi udah banyak banget ya kita spill perjalanan Kayana, tapi lebih intens kita bakal ngobrol dulu dong. Jadi penasaran banget nih Dapur Bingen 26. Boleh dong spill ke kita-kita, kenapa Dapur Bingen 26?
1: Dapur Bingen 26 ya. Karena lokasinya kita di tepat di 26 Ilir Kakak, di Kampung Pempek 26 Ilir.
0: Wow. Itu pusatnya pempek banget.
1: Bener banget
0: 26 ya. Iya. Tapi ini kayaknya spesial banget, ukuran pempeknya kan gede-gede, aromanya itu udah wangi banget beneran. Ya langsung Ajis tolong ya dilap ya. Ajis aja dari tadi ngelirik-lirik ke arah pempek itu ya. Oke deh, jadi emang luar biasa aja nih. Ini memang menjual semua pempek dengan varian-varian, seluruh varian yang ada di situ ya rasa.
1: Iya, kalau untuk pempek kita jualnya khusus untuk ikan gabus Kak.
0: Ikan gabus, iya. Oh pantesan aromanya semeriwing banget.
1: Untuk variannya kita juga ada yang semua varian kita lengkap. Ada 7 varian. Kita ada jual pempek telur kecil, yang kecil, tahu, pistol, keriting, kulit, adaan ya. Kalau untuk kapal selam kita juga ada, lenjer besar ada. Kalau untuk berkuah kita ada di laksan, model sama tekwan.
0: Waduh, full banget ya, khas Palembang semua
1: khas
0: ada.
1: Khas Palembang semua ada.
0: Wow, keren banget teman Pro 2 tuh kan. Jadi kalau jalan-jalan ke arah 26 memang banyak banget di situ pempek. Tapi jangan salah ya, yang ikan gabus yang aromanya tuh menggugah selera banget ada di pempek Dapur Bingen 26. Lokasinya di mananya sih?
1: Lokasinya kalau kakak masuk dari Gerbang, kita posisinya itu di tengah kak. Jadi kalau kakak dari depan dalam Merdeka itu masuk aja. Terus sebelum Pegadaian. Sebelum Pegadaian kalau dari apa arah pasar simpang Ubi itu ya. Tuh masuk aja nanti setelah Pegadaian. Posisinya pas banget. Di tengah.
0: Wow, bisa kelihatan langsung bisa. Ya pempek Dapur Bingen 26 ya. Kalau mager kamu ke sana ya, misalnya aduh mager banget nih, ya udah bisa pesan order bisa ya?
1: Bisa
0: via aplikasi
1: dong.
0: Bisa ya?
1: Via aplikasi bisa, langsung ke Cek Mimin juga bisa.
0: Wow. Pokoknya tuh enak banget, kamu tinggal layar-layar di rumah teman produk. Waduh, pesan-pesan aja. Ya udah, bakal langsung tring dateng ya gitu ya pempek Dapur Bingen 26 ini nih. Asik banget ya. Keren banget. Tadi kan katanya memang naik kelas lewat komunitas. Wah, artinya kita pengen tanya dulu, pertama kali terjun ke dunia UMKM sejak kapan nih Kak Jana?
1: Kalau pertama kali di tahun 2020
0: Pas COVID ya waktu itu ya?
1: Iya, pas COVID. Kita bukanya pas COVID. Kalau berkembang masuk komunitas, kita mungkin di tahun ke-1 jalan baru kita ikut komunitas, Kak.
0: Iya.
1: Ya, kita gabung ke waktu itu ke rumah BUMN Sumsel. Terus kita juga langsung diajak untuk isi dalam event Palembang, ulang tahun Palembang waktu itu. Dan berbagai kalau terakhir sih kita ikut di Foodies, Kak.
0: Oh, iya,
1: sebagai binaan juga. Binaan rumah BUMN Sumsel.
0: Wow, luar biasa ya, teman Pro 2 ya. Aktif juga nih. Ternyata kalau gabung di komunitas tuh benefitnya banyak banget,
1: banyak
0: ya, Kak Yana.
1: Banyak banget, Kak.
0: Berasa banget ya.
1: Berasa banget.
0: Oke, berarti 2021 mungkin pas 1 tahun setelah itu ya bergabung,
1: iya,
0: gitu kan. Wow. Apa yang berasa banget nih, Kak? Biasanya kan kalau orang bilang tuh kayak pendampingan,
1: iya,
0: gitu-gitu ya.
1: Tentu saja di pendampingan, ya. Dan produk kita kan jadi mudah dikenal juga sama masyarakat karena kita sering diajak kegiatan.
0: Iya, betul. Enak banget ya, jadi selalu kayak di-update terus nih kabar
1: benar.
0: Ada kegiatan apa gitu kan,
1: iya,
0: ya.
1: Benar.
0: Wow, menyenangkan banget ya. Tapi gak ribet kan, Kak, ya jadi mitra binaan? Ada syarat-syarat khusus gak sih, Kak, kira-kira?
1: Gak ada syarat khusus sih, Kak. Yang pasti kita harus ini aja ya, wajib untuk mau ikut semua yang udah mereka programi gitu, konsisten aja.
0: Benar ya, memang sih teman Pro 2 enak banget.
1: Khusus.
0: Iya. Berarti semangatnya Kak Yana ini luar biasa loh. Jadi merintis dari awal, kemudian gabung di komunitas ya, rumah BUMN juga gitu kan ya. Wow, kelihatan semangat jiwa entrepreneurnya tinggi banget ini ya. Oke, tapi 2020 pas COVID lagi tinggi-tingginya, wah kita langsung penasaran. Gimana bisa akhirnya memutuskan bikin usaha pempek?
1: Karena COVID kemarin kan kita banyak di rumah ya.
0: Iya memang,
1: iya,
0: bener
1: banyak
0: lagi
1: di rumah. Jadi bengong-bengong, akhirnya kita jual apa yang kita buat via online saat itu.
0: Okay.
1: Dan akhirnya ada kesempatan untuk membuka gerai. Akhirnya saya putuskan untuk membuka gerai dan sampai saat ini, Kak.
0: Oke, buka gerai artinya di tahun yang sama?
1: Di tahun yang sama, 2020
0: juga. Okay.
1: Karena sebelumnya di tahun 92, mungkin di bawah 2019 itu udah kita jual-jual online dulu.
0: Oh, sempat online dulu,
1: online
0: gitu.
1: Dulu.
0: Iya. 2020 ada gerai akhirnya. Tempat yang sama, di 26 memang?
1: Awal pertama di 26. Kalau online kan kita dari rumah aja.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Jadi gitu teman-teman, keren banget ya. Tapi ini memang berawal dari hobi masak, bikin-bikin makanan, atau mungkin karena gabut dibilang tadi, aduh kita mau ngapain di rumah aja, udahlah coba-coba gitu loh.
1: Iya, karena kebetulan hobi jualan aja sih, Kak.
0: Hobi jualan.
1: Iya. Hobi posting ya.
0: Jiwa entrepreneurnya udah memang udah bawaan kayaknya ya.
1: Iya.
0: Jadi mungkin bikin apa diposting,
1: bikin
0: jual,
1: apa diposting,
0: gitu.
1: Jual, posting apa.
0: Aduh, keren ya. Gak semua orang punya jiwa kayak gitu loh, Kak. Keren banget nih diberkahi dengan jiwa atau talenta sebagai, ya gitu ya, jiwa UMKM-nya tinggi banget nih. Keren ya. Oke deh. Tapi emang udah lama bisa bikin pempek atau mungkin baru digelutin?
1: Kalau dibilang bikin apa, udah apa biasa, udah biasa bikin pempek tuh enggak juga sih, Kak. Jadi memang untuk makan sehari-hari tuh udah bisa. Cuman kalau untuk jual gitu, kita kan hire tenaga gitu.
0: Wah, iya kan luar biasa tuh kan, hire tenaga artinya ini membuka lapangan kerja ya, teman-teman. Itu yang keren dari UMKM ya sebenarnya, Kak, ya. Jadi
1: bener.
0: UMKM itu tuh bisa membuka lapangan kerja gitu tuh. Kayak misalnya nih Kak Yana kan akhirnya kan hire yang tenaga ya profesional di bidangnya gitu kan. Tuh, itu udah buka lapangan kerja. Aduh, keren banget. Tapi ini kayak impian kakak banget sejak dulu, atau sebenarnya gak ada sih yang harapan untuk aduh akhirnya buka usaha, iya kan, rekrut pegawai gitu loh.
1: Sebenarnya jalan aja ya, Kak, ya. Tapi kalau untuk pengennya sebenarnya ada impiannya tuh sebenarnya dari mungkin doa dari orang tua juga ya. Dulu orang tua tuh pengen kalau anak-anaknya punya usaha aja dibanding ini ya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Iya sih.
1: Jadi mungkin itu salah satu doa orang tua saya.
0: Masya Allah, emang luar biasa. Jadi teman Pro 2, kalau kamu pelaku UMKM, kamu tuh bosnya. Cie, iya kan?
1: Iya, bener
0: loh.
1: Sekali.
0: Bener loh, bosnya gitu kan. Aduh, hebat banget kan. Jadi kayak punya ya pegawai yang akhirnya bisa kita rekrut gitu kan. Itu keren banget nih, ya, jiwa entrepreneur. Tapi mungkin emang dari keluarga ya? Dari keluarga emang turun-temurun memang pelaku usaha gitu misalnya?
1: Mungkin kalau di bidang ini enggak ya, Kak. Tapi mungkin ada darahnya juga lah.
0: Oke, okay. Gitu. Tapi emang keren banget, keluarga support banget.
1: Support. Yang penting itu sih kak. Mungkin salah satu bisa berjalan sampai saat itu, ya salah satunya support keluarga juga.
0: Benar, benar ya. Tapi kita penasaran juga, ini kan usia muda ya kalau kak Yana. Aduh, tapi udah jago nih bikin pempek nih. Ini pertama kali, apakah ini resep keluarga atau belajar lihat tutorial atau gimana sih kak akhirnya?
1: Sebenarnya ini perpaduan kak.
0: Oh, bisa dua-duanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Dan saya punya ilmu segini dan punya saya ada tim segini di Mitch and Mitch aja.
0: Oke, ya, luar biasa gitu kan ya. Jadi akhirnya mendapatkan cita rasa yang pas banget ya, untuk pempek dapur Bingen 26 ini gitu kan ya. Oke, tadi kan 26 karena memang lokasi di 26 Ilir. Bener. Nah, dapur Bingen. Wah, ya. Ada apa dengan dapur Bingen?
1: Iya kan? Kalau dapur Bingen itu karena lokasinya kebetulan kita di rumah tuanya mama gitu. Jadi inspirasinya ya karena Bingen dulu. Sebelum jual pempek ini mama tuh bisa buat cuka. Tapi dia enggak bisa buat enggak jual pempek. Jadi jual cukanya aja Kak dan dia bikin namanya itu Cuko Bingen.
0: Cuko Bingen. Okay.
1: Akhirnya pas saya buka pempek karena ya udah mah pakai nama mama aja yang udah pernah saya apa sih jual gitu kan. Jadi buka lah. Ditambahi dapur ya karena mungkin aku kemarin tuh ditambahin apa ya kalau Bingen aja nanti gimana yaudah ditambahi dapur aja lah dapur karena lokasinya itu buatnya di dapur rumah lama mama saya itu kan.
0: Filosofinya jelas ya jadi gitu.
1: Seperti itu
0: iya makanya jadi dapur Bingen 26. Oke. Artinya mama yang bikin cuka atau sekarang udah?
1: Kalau sekarang lagi?
0: Gak lagi ya, okay.
1: Semuanya tim,
0: waduh luar biasa atau pro 2. Tapi memang artinya sebenarnya kemampuannya Kak Yana ini tidak diragukan lagi. Iya dong, ya pasti banget nih teman pro 2 kan. Okay deh, jadi memang luar biasa banget untuk memutuskan menjadi seorang pelaku UMKM ya. Orangnya kan kadang-kadang Kak kayak ada ketakutan atau mungkin yang aduh coba nggak ya ntar nggak ini deh ntar nggak jalan ntar nggak sukses gitu-gitu loh. Nah itu keputusan besar kayak gini gitu pertama kali kakak ambil sudah segitu percaya diri pasti dong harus ya atau kakak mungkin ada sedikit aduh ragu nggak sih gitu loh awalnya gimana
1: kalau awal buka sebenarnya jalan aja kak
0: jalan aja
1: justru udah jalan gini kita harus semangat lagi gitu.
0: Bener.
1: Jadi gak usah kalau buka usaha itu ya jangan ragu untuk berusaha dulu lah. Yang penting kita jalani dulu, kita usaha, kita tahu pos-posnya, mapping-mappingnya. Itu yang kita harus pelajari sih kak.
0: Nah itu dia, itu memperdua. Memang kayak aku lihat taktiknya juga, wah udah dapat banget ya Kak Yana nih ya. Untuk ya kan membuka usaha gitu loh ya. Oke jalan aja, jadi gak ada keraguan ya Kak. Pokoknya bismillah jalan. Gitu ya. Iya dong, harus dimulai dengan berani dulu ya.
1: Kalau kita cuma pikirnya mau jalan-jalan, kalau gak dijalan-jalannya gak jalan-jalan loh Kak.
0: Bener ya, karena orang kadang-kadang pertimbangannya banyak banget. Aduh nanti rugi lah, nanti gak ini segala macam kan.
1: Kan belum dicoba.
0: Iya bener kan, kita kan gak tahu ya kalau gak dicoba gitu teman berdua. Jadi harus mencoba aja gitu sih ya. Tapi memang ya untuk membuka usaha, apalagi aku bilang Kak Yana kan usianya masih muda gitu kan ya. Tapi memang luar biasa. Kalau sekarang nih anak-anak muda, kalau kita lihat ya Kak ya udah banyak yang berani melangkah ya memang ya. Jadi kadang kita lihat kayak yang buka usaha tuh didominasi sama anak-anak muda gitu. Malah kadang-kadang sekarang Gen Z deh, Gen Z ya, yang udah buka usaha juga. Ini luar biasa banget dong ya. Oke. Dan yang jelas juga nih buat teman pro 2 nih, kalau pengen tanya-tanya, kita boleh banget ya Kak ya?
1: Boleh
0: dong ya. Sekalian buat kamu yang pengen tanya, pengen ngobrol sama Kak Yana, boleh banget ya WhatsApp-nya di 0816 1106916, atau dari aplikasi RRI Digital. Dan kita juga live streaming di YouTube channel Pro 2 Palembang ya. Kita masih bakalan ya. Makan pempek ya maksudnya ya. Mari melesat bersama dengan RBS Rahasia Pempek Dapur Bingen 26. Naik kelas lewat komunitas. Oh, jadi RBS ini
1: Rumah BUMN Sumsel
0: gitu kan Pro 2 ya. Luar biasa banget. Oke deh. Tapi kan mungkin kalau pas mau buka usaha apalagi di bidang kuliner gitu kayak ya, Jadi beberapa orang aku punya temen nih bilang gini, aduh tapi kan mau ngurus-ngurusnya susah, ntar ngurus NIB-nya segala macam gitu kan ya.
1: Kalau urusan itu nanti kita dibantu sama komunitas biasanya. Seperti aku gabung ke RBS ya, semuanya nanti dibantu sama mereka kak. Mulai dari NIB, sertifikat halal, haki dan semuanya itu akan dibantu semua. Iya, jadi nggak ada. Iya, jadi kita tuh kalau ikut punya usaha jangan takut ikut. Komunitas
0: Wow, beneran itu nomor 2. Karena orang tuh kadang-kadang bikin ribet yang aduh mikirin birokrasi repot kayak gini-gini. Ini ternyata dibantu ya.
1: Sekali kita dari nol kak. Jadi kita bawa badan aja sama ya.
0: Bener.
1: Nanti dibantu semua mulai dari nol dari sana.
0: Waduh, keren banget. Berarti mungkin buat yang para pelaku usaha ya yang pengen juga untuk gabung. Ya, mungkin ini langsung chat dulu atau gimana dulu sih kak?
1: Bisa langsung datang ke rumah BUMN Sumsel kak.
0: Oke, bisa langsung aja.
1: Di Jalan Urip Sumoharjo, Sokojo ya kak.
0: Iya gitu teman Pro 2. Karena benefitnya luar biasa, banyak banget gitu makanya itu dibilang tuh kayaknya naik kelas lewat komunitas tadi pastikan. Jadi kayak pendampingan kayak seminar segala macam itu juga suka dilakukan juga ya kak?
1: Iya suka dilakukan. Pasti ada kakak.
0: Pasti ada gitu kan ya. Bahkan mungkin sampai yang packaging ya, pengemasan.
1: Untuk packaging, pengemasan bahkan sampai pemasaran pun kita dibantu. Kayak ada pelatihan untuk pemasaran di aplikasi.
0: Wow.
1: Kita dibantu.
0: Iya. Keren banget ya teman Pro 2. Aduh, beneran loh ya. Jadi kayak terinspirasi ya. Aku yang belum ada usaha tiba-tiba pengen bikin usaha apa ya. Belum ada sih usahanya. Tapi kayaknya aduh, ini kayaknya beruntung banget kayak bisa gabung di rumah BUMN Sumsel ini teman Pro 2. Karena benar-benar dapat kayak dukungan penuh banget gitu kan ya. Oke deh. Kita bakal ngobrol lagi pasti teman Pro 2. Siap-siap aja buat kamu yang pengen gabung, kita bakal tungguin aja nanti ya. Sambil kalau kamu di YouTube ngelihat, beneran loh ini tampilan di YouTube kelihatan gede-gede gitu ya pempeknya. Waduh, cukonya pasti khas banget nih. Enak banget ya. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol lagi ya Kak Yana ya. Jadi kita tahan sebentar nih teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya boleh banget, kita bakal terima nanti. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Santai Siang UMKM ya, bareng aku Resti Chandra dan bareng siapa?
1: Yana.
0: Yeay, tetap di Pro 2, jangan kemana-mana ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Balik lagi, kita masih di Santai Siang UMKM nih ya. Dan kita masih bersama dengan pelaku UMKM yang cantik ya. Ternyata keseharian beliau, wow, aku bilang salut banget ya. Ibu rumah tangga juga, ya punya bocil-bocil malah. Semakin salut loh aku beneran ya. Iya kan, karena berasa banget. Aku juga sebagai ibu rumah tangga juga kalau di rumah dan punya bocil tuh kayak, aduh tepar mulu. Ternyata ibu muda satu ini strong banget.
1: Alhamdulillah
0: ya. Aduh. Tapi emang gak sulit ya untuk membagi waktu juga gitu ya?
1: Tidak lah.
0: Iya kan, makanya lebih fleksibel. Karena bikin usaha sendiri lebih fleksibel kan. Benar. Itu Prodo. Misalnya jalan ya capek, istirahat dulu. Iya kan.
1: Iya, benar.
0: Coba kalau dikejar deadline capek mah hantam dulu gitu kan. Makanya jadi tepar. Aduh luar biasa nih. Jadi keren banget ya memang pelaku UMKM itu Taman Pro 2 ya. Karena aku bilang tadi bisa membuka lapangan kerja. Woi, cakep banget ya. Oke deh ya. Kita bakal ajak kamu untuk yang pengen banget untuk ngobrol, silakan ya. Aku bakal bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk di 0816-1106-916 gitu. Oke, kita ketemu sama Laras yang ada di Radial. Selamat siang buat kakak cantik. Dia bilang kayak gitu. Mau tanya nih, modalnya gede gak sih kalau mau buka usaha kuliner terutama pempek? Nanya modal.
1: Iya. Modalnya modal mana dulu?
0: Iya kan.
1: Kalau mau modal bahan baku sih, ya mulai dari berapa kilo dulu kita mau buat kan, Kak? Dikaliin aja. Mungkin kalau misalnya modal dari kecil 500 ribu pun bisa.
0: Iya, untuk modal bahan tadi bahan. Oke. Iya benar.
1: Iya, karena kita kan mau jualnya pertama kali pasti kita mau jualnya online dulu ke tetangga. Pasti enggak butuh modal besar kan? Pasti kita butuhnya modal kecil dulu ya, Kak. Ya mungkin 500 ribu mungkin sudah cukup, Kak, untuk kita buat pempek. Udah dapat berapa kilo
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Iya. Memang kalau di awal kan kita coba-coba yang kecil dulu gitu ya, Kak, ya. Benar-benar. Oh, berarti kalau pengalaman Kak Yana misalnya cicipin tetangga dulu gitu-gitu ya, Kak, ya?
1: Itu iya, gimana? Pasti.
0: Bener kan?
1: Iya, karena kan kita posting dulu, kita kasih dulu tetangga, kasih dulu teman. Dunia era digital ini sosmed, pasti kan mereka ngetek, makasih ya.
0: Oh iya bener, iya loh. Iya bener kan. Iya, wow, itu tuh cara jitunya nih ya teman berdua ya. Jadi di awal bikin yang kecil-kecil dulu ya. Maksudnya jangan banyak-banyak banget dulu ya gitu ya seadanya. Cicipin tuh teman-teman, tetangga segala macam gitu kan ya. Okay.
1: Nanti teman dia posting, dia ngetek, dia temennya nanya, kan jadi panjang.
0: Iya bener banget ya, luar biasa. Tapi pas di awal banget mencoba artinya memang kayaknya yang turun langsung dulu ya gitu ya.
1: Iya.
0: Atau sudah ada maksudnya, yang bantu untuk yang bikin
1: kita,
0: pempeknya gitu.
1: Kebetulan kalau aku pas di 26 itu aku langsung hire tim, Kak.
0: Oh,
1: jadi aku khususin ke marketing aku.
0: Oh sudah ada tim ya, luar biasa dong ya. Tuh kan waktu aku bilang tadi udah banyak banget nih tenaga kerja yang akhirnya terserap ya teman berdua.
1: Mulai dari satu dulu, dua.
0: Oke. Okay.
1: Hire cuma dua, yang satu buat, yang satu bantuin di depan gitu, sama aku bertiga gitu kan.
0: Iya. Jadi mungkin akan terus bertambah ya pasti dong.
1: Seiring dengan banyaknya permintaan terus kita akan menambah karyawan, pegawai juga.
0: Keren banget. Ada rencana untuk buka cabang-cabang di mana-mana misalnya?
1: Kalau rencana pasti, Kak.
0: Iya kan. Amin.
1: Didaminin ya. Doa aja.
0: Aminin deh, amin. Mudah-mudahan ya teman Pro 2 ya.
1: Amin.
0: Iya, karena mungkin teman Pro 2 yang ada di daerah mana? Ini Laras kamu di Radial, berarti deket dong Laras ini ya. Si Laras yang nanya barusan itu anak Radial katanya tadi. Berarti dekat kamu, cucuk. Oh udah langsung dong. Tapi buat yang tinggalnya jauh-jauh mungkin aduh pengen banget nih. Coba kalau ada cabang deket-deket sini, kita aminkan. Tapi tenang aja kalau kamu ngerasa jauh bisa pesan online.
1: Bisa yeah,
0: iya kan. Di semua aplikasi pesan-pesan tuh ada semua.
1: Ada
0: ya,
1: semua. Kalau mau cepat kita juga first respond di chat mimin kita ya.
0: Ada IG dong, Kak, ya?
1: Ada IG, untuk ada TikTok nomornya.
0: Oke, berarti untuk IG-nya apa nih, Kak, sama TikTok?
1: Pempek_dapurbingen26.
0: Oke.
1: Dapur Bingen PLG, maaf.
0: Oke, Dapur Bingen PLG ya. Enggak pakai 26 ya, Kak, PLG ya. Oke, pempek underscore dapur Bingen PLG. Gitu teman pro dua untuk Instagram dan juga TikToknya. Ada di bionya berarti untuk WhatsApp segala macam ya, kayak ada. Nah, gitu deh. Langsung kamu cari follow gitu kan ya. Lihatlah berbagai varian yang enak-enak itu guys ya, postingan-postingan. Langsung bisa diorder juga gitu lah.
1: Gitu juga.
0: Betul, karena WhatsAppnya di sana gitu ya. Jadi enggak ada alasan yang aduh tapi jauh tapi pengen, ya udah kamu pesan-pesan aja. Karena ternyata tahu enggak, dar-dar door guys, satu lagi harganya terjangkau banget beneran ya. Kita nggak apa-apa posting apa expose di sini kayaknya. Dong kak,
1: boleh
0: berapa tuh kak?
1: Kalau untuk pempek kecil kita harganya di 2.500 aja kak.
0: Percaya tidak kamu,
1: 2.500 dengan pempek ikan yang kualitasnya tentunya terbaik.
0: Betul banget. Ini kan kalau studio kita kan ruangan yang kayak kedap dan AC itu kan bisa kayak ke semeriwing banget kan kak,
1: baunya.
0: Nah itu enak, bener banget loh. Jadi pas tadi aku baru buka itu sat langsung suas disambut dengan aroma enak banget ini ya. Langsung dong cacing-cacing aku ya, kriuk. Ternyata di atas meja ada pempek guys, beneran loh, gak bohong ini ya ternyata. Jadi memang gitu ya, maksudnya aromanya udah kecium banget. Ini bahannya pasti premium dong, bahan-bahan pilihan pastinya ya, yang berkualitas gitu. Kebayang gak sih pempek kecil tapi kok bilang ini gede loh, dengan kecil gitu ya. Kalau untuk pempek-pempek kayak kapal selam, terus yang lenjer besar.
1: Kalau kapal selam itu di harga 12.500.
0: Wow, kan?
1: Udah satu teluk utuh. Kalau untuk lenjer besar kita di 18.000 itu bisa dipotong 8 bagian.
0: Wow. Nah,
1: kalau untuk model tekwan sama laksan kita 10.000 aja kak proporsinya.
0: Ya,
1: terus kalau makan di
0: kalau
1: makan tekwan dan model di lokasi di tempat kita free es teh.
0: Serius? Iya, aku mau datang ke sana setelah ini loh. Enggak bisa banget mama dengar kata free ya langsung. Oh ya ampun, ini seru banget teman-teman berdua. Harga terjangkau, rasa enak. Kalau langsung kamu ke sana, free es teh.
1: Iya.
0: Itu untuk bukan paket ya, berarti kalau kita makan itu langsung di situ memang.
1: Iya,
0: langsung dapat. Oke, langsung dapat es teh, free es teh. Waduh, teman pro 2 ya. Bingung cari tempat nongki makan pempek di mana? Ya udah langsung ke dapur Bingen 26 aja. Lokasinya di 26 Ilir emang gitu kan ya. Atau kita cari-cari di Maps ketemu dong enggak pasti
1: dong,
0: ya?
1: Ada dong, pasti ada.
0: Pasti ada.
1: Ada, udah kita titik lokasi.
0: Nah, itu dia.
1: Gampang kok enggak nyarinya.
0: Asik banget ya. Kalau untuk oleh-oleh bisa juga dong enggak ya?
1: Oh, bisa dong. Kita ada paketan vakum. Kalau untuk keluar kota kita juga ada yang vakum frozen gitu. Kalau vakum frozen itu bisa ditahannya di 2-3 hari. Jadi aman banget. Kalau untuk ke Jakarta pun kita kan biaya kosnya juga murah, mulai dari 6.000 biaya kirimnya.
0: Hah?
1: Iya, jangan seperti itu.
0: Iya, kayaknya lama-lama aku tuh kaget, terkejut saya guys ya. 6.000, masya Allah luar biasa.
1: Jadi kalau ada saudara yang di sana kangen makan pempek yang otentik ya, pasang aja di kita.
0: Ya ampun, beneran loh tercengang-cengang aku hari ini ya. Berasa beruntung banget ya bisa ngobrol sama Mbak Yana hari ini, jadi kayak tahu banget wah di sini ya tempatnya akan kita buru kayaknya. Beneran loh ya guys ya. Oke deh, luar biasa banget ya, dan pasti tetap menjaga kualitas banget ya, gitu kan ya. Yang mau pesan untuk oleh-oleh, yang mau dibawa berangkat, tenang aja bisa kok divakum ya kak pasti.
1: Iya
0: ya,
1: divakum,
0: aman banget gitu sih. Kalau mau beli apakah sistemnya kayak paketan atau memang bisa satu-satuan yang tercerai-berai gitu, satukan berarti satu kantong.
1: Kalau untuk vakum biasanya kita paketan kakak, mulai dari 10 isi 10. 10, 15, 20, 25.
0: Oke. Okay. Nah, itu dia ya. Jadi paketan ya. Aduh, pokoknya bener-bener ya teman pro 2 ya. Aku udah ketemu referensi tempat pusat oleh-oleh Palembang enak banget asin. Jadi selain pempek mungkin ada juga kayak kemplang sebagai pendamping-pendamping.
1: Kalau kemplang kita belum ada sih kak, tapi kita ada kemplang mentah. Kalau untuk kemplang yang udah digoreng kita belum. Kita masih fokus untuk ke penjualan pempek. Untuk penjualan produksi itu pempek kita.
0: Masih
1: fokus di pempek.
0: Iya dong, tapi justru itu yang diincar ya. Pasti kan ya. Dan pempek berserta saudara-saudaranya itu ada ya, bisa ketemu tekwan, model
1: bisa.
0: Tadi ya kan ya kak,
1: tekwan model frozen juga bisa.
0: Oh, ada jadi, juga
1: iya,
0: ya?
1: Ada juga. Jadi kalau mau yang kirim ke luar kota, mau dibawa mudik itu bisa. Jadi tinggal ditambah air aja, bumbunya sudah kita siapkan. Racikannya pun sudah kita siapkan, jadi tinggal diseduh lupa apa kayak kita semudah kita masak mie instan.
0: Wah kakak, ya untuk perempuan pemalas kayak aku kayaknya ini adalah opsi terbaik. Iya kan, banyak banget yang mager-mager tuh. Ini dia nih ya solusinya kan. Jadi yang frozen tinggal cempeng-cempeng gitu kan ya. Ya udah deh, rebus-rebus selesai. Ya ampun serius ya. Seenak itu teman Pro 2 zaman sekarang gitu kan ya. Tapi memang sih dengan kemajuan teknologi, sosial media segala macam ini kayak membantu memudahkan untuk promosi banget ya Kak ya?
1: Iya benar banget.
0: Pasti gitu dong. Ya Kakak suka nge-live juga enggak sih kalau TikTok emang?
1: Kalau TikTok tuh pernah live. Karena kalau sekarang sih masih vakum, tapi kalau kemarin-kemarin kita pernah live kok.
0: Iya kan. Wah seru banget ya pasti kan sambil nge-live ya gitu teman-teman Pro 2 kan. Karena emang eranya tuh udah kayak gitu ya sekarang gitu kan ya, media sosial banget gitu loh ya. Oke deh. Kita langsung masuk lagi, ada WhatsApp lagi udah masuk di 0816-1106-916 ya. Ini dari Andrean lagi di jalan katanya. Wah keren banget ya pelaku UMKM pempek gitu. Dia bilang pertama kali waktu mutusin untuk membuka usaha pempek ini kira-kira sudah seberapa persen untuk keyakinannya kakak? Karena aku pengen banget buka usaha cuman agak ragu-ragu. Oh ini kayak yang kita bilang tadi.
1: Iya.
0: Ragu-ragu. Apa yang kamu ragukan?
1: Iya. Apa yang diragukan iya, sebenarnya kan? Ya?
0: Sekarang apa yang kamu ragukan?
1: Kalau di otaknya sudah ada
0: keraguan
1: ya juga usah ya.
0: Iya kan? Iya. Berarti kan setengah-setengah ya Kak ya? Masih setengah-setengah.
1: Pokoknya harus yakin 100%. Kita tahu ini mau dijualnya kemana, target kita siapa.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sudah adakah pangsanya sebelumnya? Ya.
0: Yeah.
1: Iya, kita harus lihat dulu gitu. Kalau udah oke semua, jalanin.
0: Iya benar sih. Kayak kita mapping dulu targetnya siapa nih gitu kan ya. Pasar-pasarnya siapa nih gitu teman Pro 2. Jadi langsung aja eksekusi. Jangan pakai ragu. Gimana sih? Iya, karena kalau ragu-ragu berarti masih 50-50 dibilang tadi kayak masih
1: dengan ketakutan.
0: Iya, harus 100% kalau kayak gitu ya. Oke deh. Ini juga ada Michelle katanya, "Kakak, pas pertama kali bikin gagal atau pernah gagal atau langsung berhasil?"
1: Maksudnya bikinnya
0: Pas bikin pempek mungkin.
1: Bikin pempeknya ya pas kalau mulai dulu ya gak ada gagal. Kan kita ada timnya.
0: Itu kunci keberhasilan. Kan udah ada timnya. Asli gitu loh. Tapi emang kesadaran kakak sebelum ini udah bisa bikin pempek sendiri. Untuk ya, minimal menikmati sendiri
1: bisa,
0: gitu kan ya.
1: Oke deh. Kalau gagal ya sebenarnya kan kita lihat aja tutorialnya belajar lah. Nama gagal tuh pasti ada ya.
0: Iya.
1: Tapi kan kita coba-coba lagi lah. Nanti kita ketemu resep yang pas, ya udah.
0: Iya.
1: Pasti mantap.
0: Mantap. Pokoknya gagal sekali dua kali
1: ini gak apa-apa.
0: Bener dong. Ya kan orang sukses kan diawal dari kegagalan dulu ya biasanya ya. Jangan langsung nyerah. Bahaya banget kalau langsung nyerah gitu kan ya. Oke deh, ada lagi nih dari Puput. "Nah aku pengen curhat." Wow, curhat dong Ma. Iya dong gitu kan ya. Oke, aku udah buka usaha. Memang baru 5 bulan kakak, cuman kayaknya progresnya tuh gak ada. Padahal aku udah totalitas banget di sini. Salahnya di mana ya kak? Ya baiknya seperti apa? Dibilang kayak gitu. Wah, usahanya apa ya kira-kira ini?
1: Iya,
0: usaha.
1: Kamu pernah ikut komunitas nggak? Kamu pernah sharing ke orang lain nggak? Coba dulu.
0: Iya. Benar.
1: Itu dia.
0: Karena emang pengalaman pribadinya kak Yana kan gabung di komunitas.
1: Iya, komunitas.
0: Terus ya kasih tester ya cicip
1: iya,
0: sharing.
1: Kalau kita sudah gabung ke komunitas kan kita tuh ketemu banyak orang, ketemu coachnya juga kan. Jadi kita bisa sharing-sharing juga di situ. Jadi coba deh kakaknya langsung gabung aja ke rumah BUMN Sumsel. Mungkin sudah gabung nanti bisa dapat solusinya dari permasalahan.
0: Iya bener. Waduh, enak banget mas sekarang tuh ada pendampingan ekstra ya sebagai jadi, mitra binaan. Jadi gitu. Apapun masalah kamu bisa dicurhatin lah di sana kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan ada solusinya ya kalau kayak gitu kan. Bener banget sih. Kalau bingung silakan aja. Lagi enak mas kalau sekarang tuh ya dibilang tadi komunitas ada. Jadi nggak berasa sendiri ya kak ya.
1: Iya benar.
0: Iya kan, didampingi banget dan disupport penuh. Pasti kayak gitu iya. dong ya. Silakan dicoba kalau gitu kan. Oh iya. Oh iya, itu kemana sih Kak? Caranya gimana kalau gabung di komunitas?
1: Kalau gabung komunitas, kita bicara soal rumah BUMN Sumsel. Mm-hmm. Kakak langsung datang aja ke rumah BUMN Sumsel. Mm-hmm. Nanti di sini di sana ada adminnya. Mm-hmm. Nanti kita dimasukin ke grup dia. Itu aja sih, enggak okay. ada yang saat dan ketentuan khusus tuh nggak ada Kak. Cukup datang aja untuk
0: daftar. Jadi itu di Urip Sumaharjo tadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, di Urip Sumaharjo di Sekojo.
0: Di Sekojo, di situ deh Kak. Cari aja rumah BUMN Sumsel. Mm-hmm. Nah, insyaallah ketemu. Oh, itu free atau berbayar Kak?
1: Itu free Kak.
0: Wow.
1: Gak ada berbayar.
0: Keren banget kan ya. Free itu kan. Jadi sekarang tuh enak banget UMKM tuh dapat dukungan penuh deh dari semua pihak ya. Free loh. Setelah itu dapat binaan, pendampingan. Iya. Waduh, banyak banget
1: cukup
0: kan ya.
1: Cukup kita mengisi data aja, Kak.
0: Cukup isi data aja. Jadi gitu. Silakan dicoba buat Puput, semoga berhasil. Enggak
1: ya.
0: apa-apa sih. Ini memang kadang-kadang dilematika juga kalau kita baru memulai kemudian berasa, "Ih kok kayak enggak maju ya?" Kadang ada gitu kan. Mungkin nyalinya agak ciut sedikit ya Kak di awal suka gitu ya.
1: Makanya kita harus komunikasi sama yang lain juga kan. Bener. Jadi ada masukan, mungkin ada kurang di mana, kita kan bisa dilihat dan bisa di ini ya, dikasih tahu gitu.
0: Benar. Jadi kayak gitu ya. Wah, untung kamu curcol langsung ke Kak Yana, Cie. Dapat kamu solusi begitu ya Puput ya. Semangat ya buat Puput ya. Semoga usahanya lancar setelah ini. Amin. Gitu. Amin ya. Oke deh, dari 0823-6733 sekian-sekian katanya. Wow, PMP-nya gede, harganya terjangkau, enggak rugi Kak. Oh. Iya ya.
1: Makanya kita jualnya banyak-banyak biar enggak rugi.
0: Iya, makanya benar.
1: Jual banyak makanya enggak rugi.
0: Iya, iya benar dong. Tapi pasti banyak, pasti banyak juga yang beli mah kalau kayak gini. Iya kan?
1: Kalau kualitas kita oke di mata pembeli, pasti pembeli banyak kan.
0: Betul banget.
1: Kalau kondisi kita kenceng, pasti duitnya ada dong.
0: Iya dong. Masya Allah ya. Ingat slogan kita, nak besar, nak lemah, nak banyak. Ya, nah murah ya kira-kira. Ini solusinya teman-teman dua ya. Ada loh ternyata wujudnya yang besar, lemak, banyak, murah. Ada. Ternyata jawabannya adalah pempek dapur pingin 26. Itu kan semua kerumung Palembang ya gak sih Kak ya. Pokoknya kalau ada yang enak, ukurannya gede, harganya terjangkau, udah langsung ya kita libas ya. Luar biasa gitu deh ya. Oke deh. Tapi sampai dengan sekarang siapa sih yang kayaknya sangat mendukung Kakak, yang bikin Kakak jadi aduh aku tuh kuat dan memang se-strong ini loh untuk membuka usaha ini. Siapa aja yang udah dukung nih?
1: Ya masih keluarga, suami dan teman-teman sih. Wah. Salah satunya adalah rumah BUMN Sumsel yang selalu memberi semangat.
0: Iya dong, Masya Allah, seru banget ya. Iya. Emang kalau buka usaha kemudian banyak banget yang dukung tuh berasa seneng ya Kak ya. Jadi capek tuh gak ngerasa. Benar. Gitu loh, gak berasa. Jadi ngerasa bahagia banget pastinya kayak gitu deh ya. Oke oke, ada lagi juga dari Cici katanya, Kak aku tuh doyan makan dan suka jalan. Ada gak sih rencana untuk bikin booth misalnya nih, oh I see, di mall-mall katanya kayak gitu. Oh. Anak-anak nongkrong nih, iya, langsung
1: kalau
0: ya.
1: Kalau kemarin kita ada di Foodies, Foodies PTSC Mall. Kalau sekarang, untuk sekarang sih belum ya Kak. Yeah. Tapi kita ada booth-nya, kita ada booth-nya di Jajantara rumah BUMN Sumsel. Iya, jadi kita selain ada di 26 ilo, kita juga ada loh di tenant kita di rumah BUMN Sumsel.
0: Oke, itu kan gitu ya. Jadi banyak opsi juga nih, teman pro 2. Doain aja ada event-event lagi nanti ya Kak ya. Iya, supaya nanti hadir lagi nih ya. Dapur apa sampai dapur Bingen 26 di sana. Oh, yeah. Emang nih kalau anak-anak yang doyan nongkrong ya, doyan jalan mulai langsung wah. Seru banget sih pastinya ya. Oke, tapi sampai dengan segini kalau aku bilang ada enggak sih Kak harapan yang ternyata aduh pengen banget dicapai di tahun ini yang tinggal sedikit lagi gitu ya, berapa bulan lagi nih. Ada enggak sih Kak harapan apa yang pengen banget dicapai kira-kira buat tahun ini?
1: Harapan di tahun ini ya. Semoga usahaku tuh bisa cepat melejitnya, bisa packaging usaha ini dengan sebaik dan serapi mungkin.
0: Amin, mudah-mudahan.
1: Dan tempat usahaku juga bisa lebih di lebih bagus lagi, gitu ya. Ya bisa yang di luar kota ataupun itu bisa menjadi salah satu referensi resto pempek yang wajib dikunjungi di Palembang. Amin. Sebagai pusat oleh-oleh pempek.
0: Amin amin ya Allah, mudah-mudahan aja ya tercapai keinginannya. Oke deh, jadi gitulah ya, luar biasa banget kita memperdua ya. Eits, ada lagi pula di sini udah masuk. Dari Andrian katanya, sharing dong sama kita-kita suka duka untuk bikin usaha. Aduh. Oh, suka duka. Aduh, nanti kita ambil tisu dulu ya kalau suka duka ya.
1: Kalau dukanya banyak, sukanya banyak. Kalau dukanya ya pasti ya Kak, soal kita harus berkorban tentang waktu, manajemennya, manajemen waktu yang cuman apa ibu rumah tangga yang harus ngurusin usaha itu kan berarti kan waktu aku tersisa lagi yang harus terus soal ya dapur, masalah dapur ya. Itu juga ada pastinya.
0: Iya dong.
1: Tapi sukanya selama ini ya karena kita bisa mengembangkan diri kita. Iya. Kita bisa mengembangkan diri kita, jadi kita itu sih yang
0: Iya.
1: Value.
0: Iya,
1: benar.
0: iya benar-benar banget ya teman pro dua ya. Tapi memang basically jago masak. Suka masak.
1: Enggak juga
0: ya. Tapi memang hobi pempek ya pasti.
1: Pasti.
0: Iya kan.
1: Pagi siang malam makannya pempek.
0: Tapi bener loh Kak, ya enggak tahu orang Palembang itu enggak ada bosan-bosannya kan.
1: Iya.
0: Udah makan hari ini besok dimakan lagi.
1: Iya, bener kan?
0: Iya kan? Dan masih menjadi misteri kenapa kalau ngirup cuko walaupun pagi-pagi perut kosong tuh aman ya.
1: Khusus Palembang ya.
0: Iya kan, tapi bener loh, aku punya saudara dari Jawa, dia tuh kayak tercengang banget. Kita pagi-pagi sarapannya pempek, udah nyocol, bukan nyocol doang, langsung ngirup gitu kan. Terus bilangnya, emang gak sakit perutnya? Enggak, kita kan iya biasa aja. Kayaknya udah kebal ya perut kita ya. Mereka tahu oh perut orang Palembang gitu kan. Luar biasa banget ya teman berdua gitu sih ya. Jadi sekali lagi buat kamu, kita lagi ngobrol sama ownernya Pempek Dapur Bingen 26 ya. Kita udah cerita-cerita banyak hal, bahkan termasuk benefit ketika gabung di komunitas ya, di rumah BUMN Sumsel gitu. Tadi udah di spill juga sama Kak Jana, dimana kamu bisa kayak menemukan rumah BUMN Sumsel juga, gimana bergabung menjadi keanggotaan. Dan ternyata sesimpel itu, bahkan segratis itu guys ya. Gak ada biaya sama sekali gitu loh ya. Bahkan hari ini kerennya banget, Kak Jana juga udah bagi-bagi cerita bagaimana cara awal merintis ya kan. Suka duka udah dibahas juga gitu loh. Jadi

0: Ya. Aku bilang Gen Z ya. Para Gen Z emang suka gitu ternyata. Saya salah saudara-saudara ya. Apa yang pengen banget disampaikan untuk apalagi anak-anak muda yang mungkin baru mau merintis usaha nih, apa nih Kak Yana?
1: Pertama semangatnya pasti Kak ya. Ya lakukan dengan hati yang baik ya. Tujuannya apa? Kamu membuka usaha itu untuk apa? Itu yang harus ditekankan di hati kita akhirnya.
0: Iya,
1: tujuannya mau apa? Nah, dari situ bismillah jalanin.
0: Oke, bismillah jalani dan yakin pasti ya Kak ya. Harus yakin dulu.
1: Tujuan kita apa membuka usaha ini Kak? Benefitnya apa? Manfaatnya untuk kita apa?
0: Betul banget. Dan seperti yang udah Kak Yana bilang tadi juga harus dipetakan juga ya Kak ya. Mungkin targetnya, pasar-pasarnya siapa gitu. Kan keren banget gitu kan ya. Oke. Wow, nanti dulu ada lagi Rian katanya. Udah, kamu udah mau closing udah nongol aja sih Rian ini ya. Iya kan? Katanya gini, pengen banget buka usaha tapi tempat aku tuh gak strategis, pengen nyewa cuma sewaan mahal katanya. Eh kan bisa online dulu.
1: Iya
0: kan.
1: Kenapa harus punya usaha, punya tempat ya Kak?
0: Iya kan.
1: Iya benar.
0: Banyak kok yang sebenarnya gak punya tempat, yang maksudnya yang ini ya kata-kata. Tapi tetap jalan banyak orderannya.
1: Banyak gak apa-apa Kak, jalani aja. Sekarang tuh dunia era digital. Jadi apa-apa yang kamu jual, kamu post tuh, kamu posting, semua orang tuh bisa lihat. Mau di mana dia, mau posisinya dia lagi makan, tidur, gulingan. Ya kalau dia pengen beli ya beli gitu kan. Jadi gak harus kita ada di satu titik tempat yang di mall, di apa enggak.
0: Iya betul.
1: Tempat itu tidak akan menemukan rezeki kamu ya.
0: Iya. Tapi benar sih.
1: Semangat kamu yang menentukan rezeki kamu.
0: Nah iya kan. Apalagi mungkin alasan kenapa belum jalan karena belum ada tempat. Waduh sayang banget ya.
1: Iya, IG banyak, TikTok aja.
0: Iya.
1: Yang penting jangan malu aja dulu. Nah gitu Kak. Kita harus pede.
0: Jangan malu, harus pede. Karena kayaknya cerita awalnya kan juga dari yang ya posting dulu gitu kan kayak posting dulu, cicipin dulu teman-teman segala macam. Jadi kalau udah mikir tempat dulu ya nggak jalan-jalan lah ya. Sekarang mah nyewa tempat mah kecil-kecil udah pada mahal soalnya.
1: Belum tentu juga kan orang datang dan ngunjungin.
0: Betul.
1: Justru marketnya akan lebih kecil sekitar. Misalnya bukannya diskonnya, diskonjo aja.
0: Iya betul.
1: Nggak sampai coba kalau kita lewat online atau apa mau diskonjo KM5, KM12 ya bisa dong.
0: Bener.
1: Kita kirim era digital kok Kak.
0: Iya mah enak banget mah jualan di era digital kayak sekarang ya Kak ya. Udah dapat kemudahan gitu loh, karena sosial media kan menjangkau kemana-mana.
1: Bener.
0: Jadi lebih gampang aja gitu ya. Hah, oke Rian ya. Semoga setelah ini kamu semangat lagi, jangan nunggu tempat ya.
1: Nanti kalau sudah ada terkumpul uangnya, baru tempat itu jadi ini sih apa namanya tuh value lain di usaha kita gitu.
0: Betul. Ya jadi bukan prioritas dulu
1: bukan
0: ya
1: prioritas.
0: Kak ya. Bukan prioritas dong gitu sih ya. Oke deh, seneng banget kan. Jadi kalau ngobrol hari ini benar-benar banyak manfaatnya kalau aku bilang ngobrol sama Kak Yana. Jadi kayak terbuka pikirannya gitu teman pro 2 ya. Yang ragu-ragu mudah-mudahan enggak ragu-ragu lagi, karena ini juga ceritanya adalah pengalaman pribadinya Kak Yana semuanya. Jadi Kak Yana bisa bilang ini karena emang udah dijalani gitu sih ya. Kalau kamu juga penasaran pengen cicip-cicip, wah langsung aja. Sekali lagi Kak, akun-akun yang bisa kita kunjungi.
1: Okay. Lokasi kita itu di pusat, ada di 26 Ilir di Kampung Pempek. Itu nama pempek kita Pempek Dapur Bingen 26.
0: Ya. Okay.
1: Kalau untuk akun sosial media sosial kita ada di IG itu di namanya Pempek _ Dapur Bingen PLG. Kalau di TikTok itu Pempek Dapur Bingen. Kalau untuk outlet kita juga ada outlet tenant kita di Jajantara rumah BUMN Sumsel. Itu di Jalan Urip Sumoharjo di Sekojo depan Lamundi.
0: Depan di situ ya teman pro 2. Waduh lengkap banget pokoknya ya. Di berbagai aplikasi pesan juga sudah ada.
1: Sudah
0: ya,
1: ada semua Pempek Dapur Bingen.
0: Tuh kan langsung dicoba aja teman pro 2. Karena slogan kita Wong Palembang, nak besar, nak lemak, nak banyak. Dan harga terjangkau. Iya kan enak. Ya ampun ya. Oke deh, aduh seru banget. Makasih banget loh ya Kak Yana, sayang banget waktu kita.
1: Satu jam
0: tuh gak berasa ya. Tapi berasa banget buat teman Prodo karena banyak benefit.

0: pasti, ya kan. Jadi ngobrolnya tuh kayak, waduh daging semua nih, bermanfaat banget, ya kan teman berdua ya. Semoga bakal banyak nih mbak Jana lain setelah ini ya, yang akhirnya merintis usaha, buka lapangan kerja juga, amin, gitu kan ya. Dan memajukan UMKM Sumsel, terutama biar bisa naik kelas. Yeay, asik asik asik. Makasih banyak, sukses selalu buat Mbak Jana.
1: Sama-sama, sukses juga untuk Mbak Resti.
0: Amin, terima kasih banget ya. Semoga makin jaya buat Pempek Dapur Bingin 26.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, bye-bye.
1: Bye.
0: Oke, seseru itu kan teman Brodo ngobrol sama Kak Jana ya. Waduh, positif vibe banget ya. Berasa masih berjiwa positif aku sampai dengan sekarang. Dan berjiwa muda karena orangnya masih muda ya sebenarnya. Oke lah ya. Makasih buat kamu teman Brodo, dan santai siang masih bakal terus hadir buat kamu sampai dengan jam 3 sore nanti ya bareng Resi Chandra. Jadi kamu jangan kemana-mana. Masih aja di Brodo M Palembang, teman terbaik kamu.

Sampai ketemu di program kuliner selanjutnya. Kuliner, ngobrolin usaha entrepreneur.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2

Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca AE menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca EI sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca AA menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi seperti bahasa Indonesia. Cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.

0: Wah, kamu punya ganci baru ya?
1: Ya, yeah, I make it yesterday.
2: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
3: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris, yang ada orang-orang gak bisa berkembang.
0: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
3: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
0: Bentar, bukannya tadi aku ngomongnya dalam hati.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih? Siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan jaminan bahwa proses pendinginan dan pembahasan lahan di Desa Biuku akan berjalan hingga tuntas tanpa ada sisa bara di bawah permukaan tanah. Tim gabungan berhasil mengepung dan mengendalikan kobaran titik api yang sempat mengecam kawasan perkebunan warga di Kecamatan Suatape. Informasi selanjutnya, aktor Ryu Junyeol memutuskan bergabung dengan agensi Galaxy Corporation sebagai langkah perubahan karir terbaru. Ketertarikan pada produksi film menjadi salah satu pertimbangan utama aktor tersebut dalam mengambil keputusan.

Informasi terakhir, warna mahogani menjadi pilihan tren untuk busana bridesmaid di pernikahan tahun 2026 dengan karakter hangat dan elegan. Mahogani adalah turunan dari warna espresso dengan nuansa coklat yang lebih hangat dan memberikan kesan mewah. Kennedy Blue mengidentifikasi mahogani sebagai salah satu warna bridesmaid utama yang akan populer di musim pernikahan 2026. Sekian info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Semua 1,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sore ceria bareng sama Divia sampai jam 8 malam nanti. Dan aku bakal kabarin kamu seputar info kota Palembang, Sumatera Selatan, dan juga info menarik lainnya. Pastinya nanti di jam 4 sore bakalan ada obrolan sore ceria yang seru banget dan juga inspiratif. Pastiin kamu tetap stay tune terus, dan kalau mau request lagu, boleh banget di 0816-1106-916. Dan juga jangan lupa, karena kita sudah memasuki bulan September, ini akan menjadi bulan yang spesial banget, karena buat kamu pecinta radio juga ya, ini adalah bulan di mana Radio Republik Indonesia dilahirkan. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mumpro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Mumpro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Produk Fem Palembang, teman terbaik kamu, temu Pro 2 Raffi Sudirman dengan lagunya Senin sampai Jumat. Yang katanya Senin sampai Jumat sama kamu tuh seneng banget ya. Tapi kalau Senin sama sampai Jumatnya cuma sama kerjaan dan kesibukan duniawi gimana ya? Itulah kamu orangnya yang Senin sampai Jumat sama kesibukannya sendiri ya. Aduh, sesibuk-sibuknya kamu tetap jaga kesehatan ya teman Pro 2 ya. Karena kasus ISPA juga udah tinggi nih di Kota Palembang, termasuk juga karena karhutla, dampak karhutla, kabut asap karhutla. Jadi harus hati-hati dan jaga kesehatan banget teman Pro 2. Tapi buat kamu nih ya, ada kabar baik juga dari pemerintah Kota Palembang, karena ada pengoperasian 24 jam untuk puskesmas di wilayah yang cukup terdampak tinggi ya kabut asapnya, yaitu Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Seberang Ulung 1, dan juga Sematang Borang. Jadi ini disampaikan oleh Wali Kota Ratu Dewa di Griya Agung, kalau memang ada pengoperasian puskesmas 24 jam nih untuk daerah yang terpapar paparan asap yang sangat tinggi ya teman Pro 2. Ini juga semoga aja bisa jadi akses pengobatan untuk warga Palembang dan juga mencegah pemburukan kondisi penderita ISPA ya teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang sore ini masih harus beraktivitas, jaga kesehatan selalu. Kalau mau ditemenin sama lagu-lagu enak, tentunya WhatsApp langsung di 0816 1106 916 atau di live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodi Wales dan A Lover by Jenny. Aduh, kayaknya jangan deh ya kalau Wales dan A Lover. Mana komitmennya sih? Kalau kata tukang parkir, mundur, mundur. Kayak yang di CCTV Palembang nih, sekarang di kondisi Kambang Iwa Palembang ya, sekarang masih berangsur ramai ya teman Prodi ya. Tukang parkirnya udah mulai setting-setting nih untuk lokasi parkirnya. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Prodi? Kayaknya untuk kondisi cuaca dan indeks kualitas udara Palembang saat ini ya, diprediksikan nanti sore itu sekitar 119 nih kualitasnya. Jadi memang gak seburuk dan setidak sehat yang sekarang ya teman Prodi, tapi kayaknya masih disarankan untuk gak terlalu banyak aktivitas di luar ruangan nih teman Prodi. Jadi mungkin kamu bisa stay tune aja di Prodi FM Palembang sambil dengerin obrolan sore ceria nanti jam 4 sore bareng sama Best Journalism dari ajang Duta Jurnalis Sumsel 2026. Nah, inspiratif banget ya kan teman Prodi. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Ekspresiin sore hari versi kamu.
2: Pengen istirahat, capek banget seharian.
3: Bete, jam macet sih.
4: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
5: Dibikin ceria aja.
6: Hah? Emang bisa?
5: Ya bisa lah, kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
7: Numpang Nampang.
5: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
8: Eksplorasi budaya.
5: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
9: Senja, seru-seruan aja.
5: Tuh, seru banget kan? Sore ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman pro 2, hai hai hai. Bareng sama Divya di sore ceria hari ini. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama narasumber yang keren banget ya. Ada Rido Dafri dari Best Journalism, Ajang Duta Jurnalis Sumatera Selatan 2026. Dan buat teman pro 2 yang mau dengerin langsung siaran kita bisa di 91,6 FM atau juga nonton siaran langsungnya di YouTube Pro 2 RRI Palembang ya, teman Pro 2. Dan di sini udah sama aku juga narasumber kita yang keren banget, ada Rido. Halo Rido. Kita mau kenalan dulu sama Rido ya sebelumnya ya. Rido, ini nama lengkapnya siapa sih?
1: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido Dafri. Saya dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Dan juga saya menduduki kelas 11 di kelas 11 bisnis digital.
0: Oke, bisnis digital ya, yeah. Aku baru dengar nih jurusan bisnis digital di SMK ya, yeah. Gimana tuh pengalaman kamu sebagai siswa jurusan bisnis digital di SMK Muhammadiyah nih?
1: Di jurusan bisnis digital itu kita diajarin banyak hal seperti tentang public speaking, tentang marketing maupun membuat Google Sites, website dan lain sebagainya.
0: Oke. Ternyata banyak banget ya yang kamu pelajari di jurusan tersebut nih ya. Kamu sendiri emang suka banget sama jurusan itu atau gimana tuh?
1: Ya, kebetulan emang suka dari tentang bagaimana menyampaikan dan public speaking juga.
0: Oh gitu, itu penting banget ya komunikasi ya. Makanya kamu juga bisa ikut di Ajang Duta Jurnalis nih. Gimana nih waktu awal-awal kamu daftar tuh kapan sih?
1: Itu daftarnya kira-kira perkiraan di awal Agustus.
0: Awal Agustus ya, baru banget ternyata ya, baru sebulan
1: baru
0: lalu
1: banget
0: nih. Ada alasan tertentu gak sih kenapa kamu memutuskan untuk ikut Duta Jurnalis ini?
1: Sebelumnya itu belum ada, tapi karena melihat kayak aku harus berkembang ini karena kalau melihat dari potensi aku kan mempunyai bakat di public speaking. Nah, dengan ikut Duta Jurnalis ini mungkin aku bisa melatih public speaking dari cara aku berkomunikasi dan lain sebagainya.
0: Oh wow, ada tujuan itu juga ternyata ya, terkait dari bakat kamu tadi. Ngomong-ngomong tentang public speaking nih ya, kamu bilang kan kamu kayaknya udah ngerasa passion banget ya di situ ya. Itu dari sejak kapan sih Rido?
1: Kayaknya kalau suka public speaking itu dari kelas 10. Karena di jurusan bisnis digital itu emang dilatih untuk agar kita berani untuk berbicara.
0: Oh gitu. Jadi di situ tuh kamu mulai ketemu passionnya ya. Oke. Tapi kan buat teman-teman pro 2 nih mungkin yang kepo ya, sebenarnya kalau mau bisa public speaking kayak kamu nih ya, apakah harus jadi extrovert dulu atau introvert juga bisa nih? Rido sendiri gimana?
1: Kalau Rido sendiri itu terkadang introvert, tapi di sisi lain kalau untuk hal yang membuat ingin berkembang itu, Rido menjadi extrovert gitu.
0: Oh gitu, jadi bisa berubah-ubah ya tergantung kebutuhan.
1: Bisa dibilang ambivert itu.
0: Wah, keren banget loh. Banyak yang kayaknya kesulitan ya kalau misalkan dia introvert untuk mencoba gitu jadi lebih sosial atau lebih aktif public speakingnya gitu ya. Tapi ternyata Rido bisa setting sendiri nih. Unik banget ya. Teman Prodo juga mungkin ada nih yang serupa sama Rido dan pengen tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Nah, kita kenalan lagi nih sama Rido selaku duta jurnalis, Best Journalism ya. Kalau di sini waktu kamu awal-awal daftar itu kamu memutuskan karena kamu udah ada pengalaman sebelumnya atau ini baru pertama kali nih Rido?
1: Ini itu benar-benar pertama kali pengalaman saya. Nah, jadi karena itu saya ingin temanya pengalaman pertama yang tidak terlupakan.
0: Oh gitu, itulah alasannya ya.
1: Yeah.
0: Oke nih teman Pro 2, kita bakalan kepo banget sama pengalaman pertama yang tidak terlupakan dari Rido ya. Kita bakal lanjut lagi nanti, dan kalau kamu mau tanya-tanya langsung WhatsApp aja di 0816 1106 916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Stay tuned.

0: Kamu punya ganci baru ya?
1: Ya, yeah, I make it yesterday.
2: Ih, juara satu tapi grammarnya salah. It's made, not make. Kan kamu bikinnya kemarin. Pakai past tense dong. Makanya gak usah sok Inggris kalau gak tahu grammar.
1: Makasih ya koreksinya. Tapi mengkoreksi kesalahan orang itu harusnya disampaikan dengan baik, tanpa merendahkan orang lain. Kalau gini, orang bakalan jadi rendah diri dan takut belajar bahasa Inggris. Apalagi kalau sampai disuruh gak usah sok Inggris, yang ada orang-orang gak bisa berkembang.
2: Maaf ya, kayaknya aku udah kena virus grammar police deh.
1: It's okay, kalau gitu kita belajar bareng aja yuk.
2: Bukannya tadi aku ngomongnya dalam hati ya?
3: Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divi ya di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya aku gak sendirian, masih sama narasumber kece kita. Ada Rido Davri, Best Journalism Ajang Duta Jurnalis Sumsel 2026. Rido, balik lagi nih, kita pengen kepoin lagi perjalanan kamu yang tadi katanya pengalaman yang tidak terlupakan nih ya. Gimana sih awal-awal waktu kamu seleksi, prosesnya tuh gimana tuh Rido? Silakan.
1: Prosesnya itu dari audisi. Nah, kita audisi itu dari pesertanya itu awalnya 210 orang.
0: Wow,
1: kira-kira.
0: Wow, banyak banget.
1: Itu dari kategori A dan kategori B. Kategori A dari SMP, kategori B dari SMA, SMK dan lain dan itu kategori seperti itu. Nah, di itu dibagi menjadi dua kategori kan. Nah, di awal-awalnya itu kami melewati proses audisi. Audisinya itu dengan wawancara. Nah, wawancaranya itu mengenai kenapa kita mau ikut ini, kenapa, alasan yang spesifik mengapa kita harus mengikuti itu, gitu.
0: Oke, jadi kayak gitu ya proses awalnya waktu kamu pertama kali ikut. Ini kan pageant pertama kamu ya. Apa sih yang kamu rasain? Ada culture shock gak sih waktu pertama kali ikut pageant?
1: Iya, karena pas awal-awal itu kan pas sudah lolos audisi itu kan langsung ke semifinal kan. Nah, pas di semifinal itu Rido itu dilatih cara berjalan kayak sama opening number. Nah, jadi kayak gimana ini di awal-awalnya gitu.
0: Oh gitu, jadi yang bikin kamu kayak kaget gitu ya. Dilatih banyak banget ya ternyata ya. Yang harus kamu latih juga pertama kali gitu kan. Oke, nah kalau tadi kamu udah jelasin proses seleksinya ya, dan udah banyak banget juga pesertanya tadi yang ikut. Berapa banyak tuh yang masuk grand final?
1: Yang masuk grand final itu sekitar 60 orang itu, tapi dari dua kategori. Satu tadi dari kategori A dan dua, dan satunya lagi dari kategori B. Nah, itu terbagi menjadi 30-30.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Akhirnya terpilih, ada berapa banyak pasangan nih yang jadi kayak pemenang gitu?
1: Itu gak pasang-pasangan.
0: Oh, gak pasangan ya.
1: Iya. Itu perorangan. Itu diambil lagi dari 30 itu 15 untuk kategori.
0: Oke.
1: Iya. Itu ada winner, ada wakil, ada harapan, dan selanjutnya itu best. Yang itu
0: kategori-kategorinya ya. Kamu termasuk di best journalism. Wah, waktu pertama kali kamu diumumin tuh sebagai best journalism, gimana perasaan kamu Rido?
1: Perasaannya senang dan juga gak nyangka, karena ini benar-benar kayak pengalaman yang pertama kali. Dan juga belum pernah sama sekali ikut kayak ginian. Nah, jadi itu rasanya senang campur aduk kayak wah, aku ternyata bisa gitu.
0: Jadi motivasi kamu ya. Ada gak sih rencana kamu selanjutnya untuk ikut pageant-pageant lainnya setelah ini?
1: Rencana ini lagi ikut Wajah Pesona Sumatera Selatan.
0: Oh gitu. Oke deh, good luck ya buat kamu nanti ya di ajang selanjutnya. Kita juga kepo nih ya, kamu kan sebagai best journalism gitu ya, ada gak sih program atau mungkin waktu kamu seleksi gitu ya, ada advokasi apa tuh kamu waktu pertama kali diseleksi dan dipilih sebagai best journalism?
1: Advokasinya itu usahanya ya kak.
0: Iya, apa sih yang kamu promosikan gitu?
1: Usahanya itu yang Rido promosikan itu, Rido mungkin dari belajar cara membaca berita dan baik benar, cara menelaah informasi, dan juga menelaah informasi itu nggak sebarangan, dan juga kita harus benar-benar menyaring informasi tersebut. Karena di generasi sekarang itu terkadang hoax itu lebih cepat menyebar daripada menyaring terlebih dahulu.
0: Benar-benar banget ya Rido ya. Itu ternyata juga jadi salah satu program kamu ya sebagai best journalism nih ya. Kita kan banyak banget nih anak-anak muda sekarang yang kalau ketemu berita heboh ya langsung di-share sama teman-temannya. Ada gak sih tips dari kamu nih buat teman-teman Pro 2 yang mau baca berita supaya bisa dapetin berita yang memang benar-benar benar gitu, valid gitu infonya?
1: Itu kita harus memastikan dulu itu infonya dari mana, itu sudah resmi atau belum akun sosmednya kan. Berita itu kadang juga dari akun sosmed kan. Nah, itu kita bisa lihat dulu dari akun sosmednya itu apakah benar-benar real atau bukan, dan juga kita harus lebih bijak dalam membaca dan memahami suatu informasi. Karena kalau kalau kalau salah informasi itu bisa menyebabkan kefatalan.
0: Iya ya, benar ya. Serem banget kan ya kalau kita sembarangan sebarin informasi, malah fatal tuh akibatnya. Tuh, teman Pro 2 ya, kalau penjelasan dari Ridho tadi, dan kalau kamu juga pengen tanya-tanya lebih lanjut tentang ajang Duta Jurnalis atau mungkin pengen tanya-tanya tentang tips mengelola informasi, kamu bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Di sini juga udah ada beberapa komentar ya, live chat dan juga pertanyaan nih. Ada dari Vaksen, semangat Ridho. Ada thank dari you. Noval, semangat Bang Abang Do. Oh, kamu dipanggil Abang Do ya. Lucu banget ya. Nah, buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya silakan ya bertanya sebebasnya, nanti kita bakal jawab bareng-bareng sama Ridho. Dan Ridho, kita juga pengen tanya-tanya lagi nih ya. Kamu kan dipilih sebagai base journalism. Itu tuh sebenarnya waktu pemilihannya ada penilaian apa aja sih?
1: Penilaiannya itu dari cara penyampaian, dari cara kita menyampaikan informasi itu, membaca berita, dan juga dari suatu akumulasi dari audisi, dan juga para dari waktu semifinal kemarin juga itu nilainya diakumulasi.
0: Oke, tadi kamu bilang ada baca berita juga ya?
1: Iya.
0: Gimana tuh, kamu udah pernah sebelumnya atau baru pertama kali juga nih baca berita gitu?
1: Pertama kali juga.
0: Keren banget. Cara kamu latihannya gimana tuh, Ridho?
1: Itu latihan sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kan Ridho cari teks beritanya, jadi Ridho belajar cara Ridho cari di sosmed gitu, bagaimana cara baca berita yang benar gitu.
0: Otodidak ya, ternyata Ridho keren banget loh. Baru pertama kali otodidak juga, tapi udah dapet langsung best journalism gitu ya, keren banget. Nah, ini kalau kita bahas tentang baca berita nih ya, Ridho, gimana sih cara kamu supaya kamu bisa pede gitu kan? Karena kalau baca berita itu harus tampil juga ya. Gimana tuh cara Ridho supaya bisa pede atau percaya diri saat baca berita?
1: Motivasi Ridho biar lebih pede itu karena ini suatu kegiatan yang membuat Ridho berkembang. Jadi Ridho harus memberikan suatu pikiran kalau kegiatan ini itu membuat Ridho berkembang, dan juga ini kegiatan positif dan tidak merugikan siapapun. Jadi untuk apa Ridho buat apa Ridho itu gak pede gitu.
0: Oh gitu, jadi harus ada motivasi dulu ya biar bisa pede gitu ya. Benar sih ya, kenapa harus gak pede? Karena kita pasti bisa gitu ya. Waktu kamu nyoba-nyoba ikut Duta Jurnalis ini, ada gak sih kayak rasa-rasa ragu gitu, tapi bikin kamu semangat lagi?
1: Ada tentunya. Karena ngelihat peserta lain itu kayak mereka udah kayak banyak, kan ada akun sosmednya itu. Nah, kan pasti Ridho lihat-lihat sosmednya itu udah banyak part of ini, Dota gitu. Itu gitu.
0: Udah banyak yang ikut pageant sebelumnya.
1: Sedangkan Ridho baru pertama kali.
0: Oh gitu. Aduh, pasti ada rasa insecure ya awalnya ya. Pasti. Ada gak sih support dari keluarga atau teman-teman selama kamu ikut ajang Duta Jurnalis ini?
1: Iya, support dari teman dan juga sekolah nge-support gitu. Kayak sekolah ngasih sumbangan dana.
0: Oh iya.
1: Iya, mereka bayarin, kan itu untuk nonton supporternya itu bayar. Nah, jadi itu sekolah yang bayar.
0: Keren banget ya. Kamu sekolahnya dari mana tadi?
1: SMK Muhammadiyah 1 Palembang.
0: SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Keren banget sih ya kalau ada support dari sekolah juga tuh ya. Dari keluarga kamu sendiri gimana nih? Support enggak sih kalau kamu ikut pageant gitu?
1: Iya, support.
0: Support alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya ya. Soalnya mungkin ada aja tuh orang tuh yang bilang, ngapain sih ikut-ikut pageant? Kalau menurut kamu, ikut pageant kayak gini tuh sebenarnya bermanfaat banget gak sih?
1: Itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kalau kita ikutnya itu benar-benar untuk kita berkembang, itu mungkin akan membantu kita juga untuk lebih dari itu. Okay. Nah, tetapi kalau kita cuman hanya ingin dapat suatu jabatan atau hanya selempang, itu mungkin membuat kita rugi.
0: Oke, itu dia ya. Ini penting banget untuk dicatat ya teman berdua ya. Jangan cuma pengen selempangnya aja ya, tapi cari manfaatnya juga nih untuk mengikuti itu. Oke, teman berdua, kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Ridho, dan juga buat jawabin pertanyaan kamu yang udah masuk. Boleh juga kamu tambahin lagi kalau mau tanya-tanya sama Ridho di WhatsApp 0816-1106-916 atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria ya, Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria bareng sama Divya dan
5: Rido.
4: Yeay, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas detail banget ya Rido ya, perjalanan pertama kamu nih ya, sebagai pengalaman pertama juga yang gak terlupakan di ajang Duta Jurnalis Sumsel 2026. Dan Rido juga sebagai best journalism nih teman Pro 2 ya, udah bagiin perjalanannya. Dan kalau kamu mau tanya-tanya bisa di WhatsApp 0816 1106916, atau di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Di YouTube juga udah rame juga pertanyaan yang masuk ya. Ada dari Rini Sudirman. Rini Sudirman tanya nih, wah SMK ya ternyata. Iya. Setelah ikut ajang ini pasti banyak beda-beda sekolah ya. Apa yang kamu rasain perbedaannya antar peserta? Gimana tuh Rido?
5: Perbedaan antar peserta itu karena peserta lain itu Rido lihat-lihat udah banyak ikut pageant lain sebelumnya. Seperti ikut Duta Pelajar Nusantara, ikut Bujang Gadis. Nah, dan juga sedangkan Rido ini pertama kali gitu.
4: Oke, okay. Ada kayak bikin kamu kaget gak sih antara SMK, SMA, atau SMP gitu perbedaannya?
5: Itu justru bikin Rido bikin, wah kok mereka bagus banget, itu bikin kayak minder juga itu awalnya.
4: Oh gitu, oke. Yang tadi kamu sebut ya, tapi motivasinya bikin kamu semangat lagi ya. Keren banget. Kita lanjut lagi ya, ada pertanyaan dari Karnain. Kalau jadi duta-duta jurnalis kayak ini, ada pelatihan jurnalismenya kah nanti? Semangat ya mengemban amanahnya. Thank you Kak Karnain. Boleh dijawab Rido?
5: Untuk pelatihan jurnalismenya itu belum, tetapi pas kami seleksi kemarin, kami itu disuruh untuk dalam speech, dan juga kami disuruh pas kami grand final kemarin, kami itu disuruh menyampaikan suatu berita. Nah, jadi kami itu kan ada akun khusus untuk ambil beritanya. Nah, jadi kami itu menelaah sendiri beritanya dan kami sampaikan pas grand final itu.
4: Oh gitu ternyata ya. Jadi memang ada disitulah kamu berlatih tentang jurnalisme ya. Keren banget. Oke, lanjut lagi nih, ada komen dari Nugraha. Gacor Bang Dodo. Keren.
5: Thank you
4: Nugraha. Ada juga Rani Hanifa yang bilang keren ya.
5: Terima kasih.
4: Ada pertanyaan nih dari Rani. Tadi dengar dari jurusan bisnis digital. Menurut kamu gimana bisnis sekarang yang pakai AI untuk foto atau poster produk? Ada pelajaran tentang AI kah di jurusannya? Wah, gimana tuh Rido?
5: Iya, karena di sini kan namanya bisnis digital. Nah, digital itu berbasis seperti AI, dan juga AI itu emang membantu suatu kreativitas kita, apa kita mau mencari ide atau dan lain sebagainya. Tetapi AI juga tidak sepenuhnya bisa menggantikan kita. AI itu menjadi sarana pembantu maupun penopang faktor pendukung kita dalam berproses gitu. Okay. Misalnya kita mau mencari ide dan juga mencari desain-desain ini, desainnya menarik kayak mana gitu kan.
4: Oh gitu, jadi bukan langsung gunain AI untuk bikinnya, tapi untuk cari idenya ya.
5: Iya.
4: Keren ya, kamu sendiri gimana tuh di SMK pembelajaran tentang AI-nya atau mungkin teknologi digitalnya? Kamu susah gak sih mengikuti pelajaran-pelajaran digital? Karena kan kayaknya ribet juga ya untuk belajarnya.
5: Justru di digital ini lumayan efektif karena itu tuh kayak sesuai dengan generasi zaman sekarang.
4: Oh,
5: karena
4: gitu.
5: Kan di zaman sekarang kan teknologi itu udah semakin canggih. Nah, jadi kita harus mengejar dan bagaimana kita harus mengikuti suasananya.
4: Oke, mengikuti zamannya juga ya. Udah perkembangan teknologi digital nih ya. Oke, thank you so much ya buat teman Produa yang udah tanya-tanya dan kasih semangat juga di YouTube Produa RR Palembang. Buat Rido juga thank you so much untuk jawabannya. Ada gak sih pesan dan harapan dari Rido untuk anak-anak muda di kota Palembang? Silakan Rido.
5: Pesannya yaitu untuk yang takut mencoba, karena kalian itu gak apa-apa untuk pertama kali, karena saya juga pernah merasakan untuk pertama kalinya. Dan juga saya sudah merasakan bagaimana tidak pede maupun insecure gitu. Dan juga kalau pengalaman pertama kali ini justru bisa membuat kita berlatih dan berkembang lebih baik lagi.
4: Oke, thank you so much Rido sharing-sharingnya di obrolan sore ceria hari ini. Semoga sukses selalu ya untuk perjalanan kamu selanjutnya. Dan itu dia teman Pro 2, obrolan sore ceria bareng sama Best Journalism Ajang Duta Jurnalis Sumsel 2026, Rido Dafri. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bye-bye.
6: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
7: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Brodia FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Brodia masih bareng Divya di sore ceria. Tadi barusan kamu dengerin lagunya The Overtune, Sampai Kapan, request dari Dini di Kalidon ini, teman Brodia. Dan buat kamu juga mungkin itu yang lagi jadi kata-kata di dalam hati kamu, yang sekarang lagi di jalan angkatan 45 menuju Demang Lebar Daun nih, teman Brodia ya. Karena yang aku lihat sih ya di CCTV Kota Palembang, dari jalan angkatan 45 sampai ke jalan Demang Lebar Daun, simpang Demang Lebar Daun maksudnya, itu padat banget nih tahun Pro 2, apalagi menuju lampu merah ya. Dan buat kamu yang mau belok ke kiri ke arah Demang Lebar Daun, kayaknya harus sabar-sabar ya. Buat kamu juga yang di lampu merah, jangan sampai menutupi jalur kiri buat yang mau belok nih tahun Pro 2. Pastiin kamu selalu menaati aturan lalu lintas juga. Habis ini bakal aku puterin juga request dari Dinda di Bukit Baru, Olivia Rodrigo, The Cure. Dan buat kamu yang mau request juga kayak Dinda dan Dini, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Stay tuned.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tolong, monster naga itu menyemburkan api dan membakar di sana sini. Ultraman, tolong.
3: Berhenti. Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
4: Emang gua pikirin.
3: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
4: Kau membaca mantra.
3: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
4: Oh, takut.
3: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
4: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

Anda saja dari Lomba Sihir. Teman Brodu, aku mau tanya deh, apa sih your biggest what if yang bikin kamu mikir kalau aja bisa balikin waktu? Tapi kenyataannya sekarang kita cuma bisa fokus untuk selesain hari ini dan bersiap-siap untuk besok. Buat kamu juga yang lagi fokus di perjalanan, atau kamu yang lagi kesepian, bingung mau ngapain, atau mungkin yang lagi mati gaya ya karena gak bisa keluar rumah mengingat kualitas udara jam 5 sampai jam 7 malam nanti kategorinya tidak sehat teman berdua. Tapi tenang aja, apapun kondisi kamu, ada Divi yang nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Stay tune terus di 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Divi ya, teman Brodo 2 di sore ceri hari ini ya. Tadi aku sempat infoin kamu kalau kualitas udara tidak sehat di Palembang itu mulai dari jam 5 sampai jam 7 malam ya. Tapi aku update lagi teman Brodo 2, baru aku cek lagi ternyata sampai jam 9 malam nih ada perubahan ya. Dan diprediksi juga masih berlangsung terus ya sampai malam. Jadi hati-hati banget teman Brodo 2 ya. Aduh, mungkin warga Palembang sekarang udah mau bilang, ini sampai kapan nih, sampai kapan kita harus kehilangan hak untuk bernapas dengan udara segar ya kira-kira ya. Ya ampun. Tapi buat kamu juga nih mungkin yang pengen nyampein keluh kesahnya atau mau cerita-cerita juga terkait apa yang kamu alami akhir-akhir ini, boleh banget dong cerita di WhatsApp kita di 0816 1106916 atau di live chat RRI Digital. Yang pasti juga kamu bisa banget request lagu di situ buat nemenin kamu sore ceria hari ini sampai jam 8 malam nanti bersama Divi ya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

memproduksi, sesaat lagi kita akan menyimak pengajian Al-Quran dan juga dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2 dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menunaikan. Semoga seluruh amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: beresin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik.
2: Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya.
2: Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
3: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: memasuki waktu senja. Waktunya seru-seruan aja. Seru-seruan aja.
1: Seru-seruan aja bareng Divya di Prodo FM Palembang, teman Pro 2. Ya, sesi senja hari ini tuh bakalan bahas apa sih yang lagi rame di netizen Indonesia ya saat ini ya. Dan ternyata ada salah satu obrolan menarik yang juga lagi rame di media sosial dari Indra Priawan bareng sama Ustadz Fatih Karim yang bahas tentang apakah kekayaan alam di suatu negara itu harusnya dikelola oleh individu aja atau malah seharusnya dikelola oleh negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Menarik banget ya teman berdua ya pembahasan ini. Dan juga kalau dari diskusinya bareng sama Ustadz Fatih, masih edisi abis maghrib ya bareng sama Ustadz. Tapi tenang teman berdua, ini bukan tentang agama, ini tentang kesejahteraan secara umum nih ya teman berdua ya. Terkait tadi ternyata Ustadz Fatih itu bilang kalau kekayaan alam itu gak boleh dikuasain sama individu atau perusahaan secara pribadi, melainkan dikelola oleh negara dengan tujuan dinikmati oleh seluruh rakyat ya, untuk mencapai kesejahteraan nih. Nah, ini nih yang jadi poinnya ya teman Pro 2. Dan Ustadz Fatih juga sempat menyinggung nih kalau sebenarnya isi bumi dan kekayaan alam bumi itu tuh cukup banget untuk seluruh manusia. Tapi yang bikin gak cukup itu keserakahan. Ngomongin keserakahan, kayaknya ada deh satu lagu yang cocok banget. This is Feast, tarian penghancur raya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Janis Joplin, Jimi Hendrix, Poison, Kurt Cobain, terus mau ngomongin apa sih, Soekarno juga ngirin ini si Pati waktu ini.

0: Mumpro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, pemerintah akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan, pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh sebab itu, penataan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan. Info selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla belum diturunkan. Meskipun jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan hingga akhir Agustus 2026. Menurut Menhut, berkurangnya jumlah titik panas merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue dan Merilo Edi Tamah di malam hari ini. Gimana kabar kamu teman berdua di hari Selasa ini membuka bulan September ya, di tanggal 1 banget nih. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada dan semoga lo dalam keadaan sehat ya. Amin, tentunya ya. Well, seperti biasa, gue bakal balik lagi nemenin lo selama 1 jam ke depan teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil, seru-seru ya. Dan malam hari ini juga gak kalah seru nih teman berdua, karena ada seorang musisi yang baru aja ngerilis single. Ini sebenarnya kolaborasi ini, tapi nanti kita bakal ngobrol tentunya barengan sama Alan Anderson teman berdua. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya, boleh banget teman berdua, langsung drop aja, langsung kasih tahu aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Alright, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Alan Anderson teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini akan seru juga overallnya. So, don't go anywhere, masih di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Masih barengan sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janjinya Edit, malam hari ini Edit gak bakal sendirian ya, karena gue tentunya bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi yang keren nih ya, tentunya di malam hari ini. Yes, malam hari ini sudah ditemani oleh Alan Anderson dan juga Riba. Seru sekali malam hari ini. Ini emang bajunya berkonsep ya.
1: Iya.
0: Tadi tiba-tiba pas Rio datang, wah kita merah putih banget ya.
2: Kan masih dalam rangka udah selesai.
1: Masih dalam rangka merayakan.
0: Betul. Bener. Ini kebetulan 1 September banget gitu kan sekarang. Iya. Anyway, gimana kabarnya kalian?
2: Baik.
0: Wow, seru sekali. Ini berarti lagi sibuk-sibuknya bikin lagu nih tadi kata Alan ya.
2: Aku sama bikin lagu mulu.
1: Kan independen kan.
0: Asik, benar.
1: Menggunakan kesempatan ini.
0: Betul. Oke. Tapi kalau Alan sendiri seberapa banyak nih bikin lagu? Mungkin apa? Dalam 1 bulan deh bisa jadi berapa lagu tuh?
1: Tergantung mood sih kak sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, jadi kalau lagi kadang tuh bisa satu hari tuh bisa 3 gitu loh.
0: Usah.
1: Iya, cuman belum tentu 3-3-nya itu akan jadi sempurna gitu loh. Jadi ada juga yang dipilih-pilih sih.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Rimar sendiri bikin lagu enggak Rimar?
2: Aku nulis juga, cuman akhir-akhir ini tuh alhamdulillah kehidupanku bahagia banget. Jadinya jadi enggak terinspirasi bikin lagu.
0: Loh, kan bisa lagu-lagu yang bahagia, bisa kan?
2: Iya sih, tapi
1: Butterfly Era enggak sih, Rimar?
2: Masalahnya bukan butterfly juga gitu.
0: Okay.
2: Kayak biasa aja gitu loh.
0: I see. Masih abu-abu kan.
1: Kepompong era lah. Soon butterfly.
0: Ya belum letek ya.
2: Iya.
1: Atau dragonfly era.
0: Waduh.
2: Aduh.
0: Apa capung?
1: Capung.
0: Alright. Dan sekarang kalian baru aja rilis single kolaborasi. Ini jadi kolaborasi pertama gak sih? Bukan ya?
2: Kolaborasi pertama?
0: Pertama yes. Ya? Kalian berdua ya?
2: Mm-mm.
0: Padahal kalian tuh sebenarnya udah kenal lama gak sih?
1: Lama
2: kita
1: banget.
2: Sudah 10 tahun berteman.
0: Wow.
1: Yeah.
0: Really? Pertama kali kenal di mana?
2: Tahun 2016.
1: Yes, di ajang sebelumnya.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Kalian emang satu season ya? Enggak ya?
2: Satu season. Ya?
1: Tereliminasi pun bareng-bareng.
2: Iya, tereliminasinya bareng. Di babak yang sama.
0: Oke, dari situ akhirnya seringlah ngobrol. Dan akhirnya kenapa baru 10 tahun kemudian baru kolaborasi nih? Kan kalau lagunya Rimar yang terakhir kan diciptain sama Alan juga kan?
2: Iya.
0: Iya kan? Nah kenapa nih akhirnya di 10 tahun ini baru kolaborasi nih?
2: Takdirnya begitu.
1: Iya, sesuai dengan jalan-jalan dari Tuhan gitu loh.
2: Iya, takdirnya baru pas 10 tahun ya. Kita juga lucu sih pas nyadar. Ya iya ya, lagunya rilis pas 10 tahun temenan ya gitu.
1: Iya, anniversary 1 dekade.
0: 1 dekade.
2: Kayak anniversary 1 dekade pertemanan.
0: Bener. Ih seru.
1: Love kan?
0: Love banget.
1: Gitu
0: kan. 10 tahun sih lama sih. 10 tahun tuh lama
1: iya,
0: banget.
1: Iya, lama banget kan.
2: Iya, udah masuk SD.
0: Iya. Aduh. Gak salah sih.
1: Banyak banget kayak compromising dari pertemanan untuk kok masuk bahasa Inggris ya? Kayak untuk pertemanan yang panjang, kita harus compromise yang bener, banyak gitu loh.
0: Bener sih, harus saling mengerti gitu
1: yes.
0: Kan. Karena yang namanya hubungan juga pasti ada berantemnya pasti dong. Atau enggak? Bahkan
1: enggak sih.
0: Kita wow.
1: Kita really? Sangat compromising ya.
2: Kayaknya kita dalam 10 tahun berantem cuma sekali.
0: Oke.
1: Okay. Jujur iya, Kak. Jadi 10 tahun sekali gitu loh.
0: Oke. Okay. Oh, 10 tahun sekali berarti nanti 10 tahun lagi baru.
2: Jangan. Biarkan itu menjadi pertengkaran pertama dan terakhir udah.
0: Asik. Benar.
1: Compromising kan?
0: Benar.
1: Compromising.
0: Benar. Tapi kalau menurut Rimar, Alan tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya?
2: Kak Alan tuh orangnya blak-blakan banget.
0: Oke. Okay. Straight to the point
2: iya.
0: Ya.
2: Terus gitu sebenarnya enaknya Kak Alan tuh orangnya tuh nggak pernah bohong-bohong gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadinya benar-benar udah itu gitu. Terus kalau misalkan nggak suka sama orang, ya udahlah, nggak usah temenan lah gitu. tapi kalau misalkan orangnya itu menunjukkan ketulusan, kalian bisa baik lagi.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oh, I see. Paham. Berarti emang orangnya tulus ya.
2: Tulus banget dan sangat family man.
0: Asik.
1: Wah. tulus teh hijau gitu.
0: Aduh. Itu tulus-tulus ya, benar-benar. Pergantian menurut Alan, Rimar tuh orangnya gimana sih?
1: Rimar tuh orang yang sangat baik.
0: Mm-mm.
1: Dia, aku sering panggil dia Miss of Humanity.
0: Oke.
1: Dan Miss of Kindness, Miss of Humanity sih. Karena dia tuh selalu melihat sisi baik dari segala sesuatu, walaupun itu kak udah terang-terangan itu tidak baik gitu loh.
0: Benar.
1: Dia akan
0: tetap berusaha
1: mengambil kayak contoh ya. Ini aku kasih contoh.
0: Oke. Okay.
1: Dari contoh dari sebuah selembar kertas putih ada satu titik hitam kan?
0: Iya. Yeah.
1: Kan biasa manusia pada umumnya akan fokus ke titik hitam.
0: Betul.
1: Rimar akan fokus ke sisa putihnya. Tapi kalau ada satu kertas putih yang memang titiknya tuh hampir penuh kak, kayak udah udah kayak mikrofon ini lah banyak titiknya. Rimar tetap akan melihat
0: putihnya,
1: celah-celah. Oh masih ada yang baik gitu loh. Iya.
0: Wow.
1: Yang kadang membuat aku emosi.
0: Jujur, paham.
1: Kayak, ya udahlah, bye. Gitu.
0: Ini udah big no loh gitu.
1: Iya dia kak. Oh mungkin ini kali kak. Aku kayak. Udah kamu tidur lah, nanti ngobrol lagi. Iya, yang bikin tahu ya kak, kadang tuh ngerti kan maksud aku
0: ya, emosi, kesel, tapi ya gak bisa marah juga gitu kan.
1: Karena memang ada baiknya juga. Gimana? Dengan itu Rimar tuh mengajarkan aku untuk selalu melihat hal-hal yang positif dan baik dari sesuatu, walaupun aku tetap kayak kayaknya enggak deh. Udah cukup gitu.
0: Udah. Iya. Oh wow, lucu sekali pertemanan kalian ya. Wow, 10 tahun itu waktu yang enggak singkat sih, lama banget gitu ya. Dan kenapa akhirnya di lagu ini yang judulnya adalah Forever Mine. Ini menjadi lagu kolaborasi kalian. Lagu ini dipilih jadi kolaborasi nih. Kenapa? Kenapa Alan milih Rimar?
1: Alan ya. Kenapa Alan milih Rimar? Karena Alan ingin berduet dengan Rimar.
0: Okay.
1: Itu adalah impian Alan, Kak.
0: I know.
1: Banget, pengen banget. Kalau di luar negeri kan ada Ariana Grande ya.
0: Betul.
1: Aku pengen berduet dengan Ariana Grande. Tapi karena di Indonesia ini adalah Ariananya Indo gitu loh.
0: Versi Indonya.
1: Jadi kita kearifan lokal dulu.
0: Betul.
1: Dengan harapan bisa kearifan internasional, Kak.
0: Nah,
1: tapi Rimar ini sangat berbakat dan aku fans Rimar.
0: Okay.
1: Aku imagination nomor satu, Kak.
0: Asik.
1: Serius, mungkin ada temennya dia yang nomor satu juga.
0: Bener.
1: Cuma menurut aku tetap nomor
0: tetap
1: satu.
0: Nomor satu ya, paling depan lah ya.
1: Terdepan, soalnya pas kita masih di ajang sebelah itu. Yang 2016, aku tuh nyuruh dia, kamu ikut Idol.
0: Oh kak. Iya.
1: Ya, aduh kak, tapi aku udah bersama label, aku kayak, apa sih?
0: Kak, balik lagi, Alan ting Alan ya.
1: Ayo, tapi kayak, oh ya udah kalau gitu ditunggu ya.
0: Oke, okay, dan akhirnya
1: dia ikut Idol, Kak.
0: Dan
1: kamu tahu aku tuh udah kayak jualan di TikTok jujur dulu.
2: Iya, sumpah. Oh, iya. Supportnya sampai segitu. Bener. Ya. Ini Kak Alan tuh ampe nge-live di TikTok.
0: Okay.
2: Terus udah gitu kayak ini, ayo semuanya vote.
1: Iya, dulu kan lanjut.
2: Iya, suruh vote gitu tuh sampai dulu kan Kak Alan lagi tinggal di sempat di Rusia juga kan, sempat di China juga. Nah, terus pas lagi terus gitu jadi teman-teman yang ampe di Rusia tuh semuanya dikirimin ayo vote gitu.
1: Iya. Harus kalau enggak vote aku unfriend, Kak. Serius.
2: Iya, dikirimin yang itu loh yang WA 3 kali.
0: Yeah,
2: 3 kali vote itu.
0: Benar.
1: Wow. Iya. Aku sampai absen, Kak.
0: Iya.
1: Udah vote belum gitu loh.
2: udah sampai ya, absen finish. Terus udah gitu masih terbawah lagi.
1: Iya. Terus kamu bayangin, Kak. Jadi waktu itu aku kan kayak udah kayak jualannya di TikTok.
0: Bener.
1: Dan dulu kan pandemi kan orang kan nonton banyak
0: yes,
1: ya.
0: Yes, benar.
1: Ribuan, Kak.
0: Benar.
1: Jadi aku kayak ayo vote. Enggak vote aku tutup ya live-nya.
0: Aduh, langsung end ya. Wow.
1: Terus sempat ada apa Clubhouse kan dulu?
0: Iya, benar.
1: Jualan di Clubhouse. Usah. Kalian harus vote ya. Ini ada teman aku namanya Rimar. Oh iya, Rimar suaranya bagus. Iya, vote sekarang WA minta bukti.
2: Iya, minta bukti.
0: Iya.
2: Wow. Terus lucu lagi kalian bilang gini. Aduh, aku sampai enggak tahu lagi kalau misal masih terbawah juga aku udah absen.
1: Iya. Dia kan suka ini ya, bottom
0: iya,
1: ya.
0: Iya, posisi bottom ya, posisi bawah.
2: Bottom 3, ya. Bottom 2. Iya, minggu depan bottom 1 dong.
1: Iya. Gitu. Enggak boleh ini kalau udah bottom aku enggak tahu lagi gimana ya caranya ya gitu. Semua nomor handphoneku, Kak, aku pakai buat WA Rimar. Iya, mamaku, kakakku, aku paksa semuanya.
0: Buset. Dibayar berapa Rimar?
1: dibayar dengan cinta kasih kan.
0: Asik, betul. Itu membuktikan ya solidnya pertemanan mereka ya. Gokil, gokil, gokil. Alright, nanti gue bakal ngomongin soal Forever Mine barengan sama Alan dan juga Rimar. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau itu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih ditemani sama Editama di malam hari ini, dan tentunya masih bareng sama Ellen Anderson dan juga Rimar. Alright, ngomongin soal single terbaru kalian nih ya, Forever Mine. Nah, mungkin ke Alan dulu ya, karena lagu ini diciptain sama Alan kan. Betul bukan?
1: Betul.
0: Betul. Oke, Forever Mine ini apa, secara garis besar bercerita tentang apa nih lagu ini?
2: Ini bercerita tentang jodoh yang gak lari kemana.
0: Oke, okay.
2: Itu aja. Secara singkat, coba saya tanya Rimar. Sebagai penyanyi.
0: Oke, okay. Gimana tuh kalau menurut Rimar lagu ini nih, apa nih yang disampaikan oleh lagu ini tuh apa sebenarnya?
3: Sebenarnya lagunya tuh menceritakan tentang dua orang yang ada di lingkungan yang sama, tapi mereka saling mencari-cari seseorang di tempat yang lain gitu.
0: Oh, I see, kebayang-bayang.
3: Iya, yeah, okay. Jadi mereka saling kayak mencari, padahal sebenarnya orangnya ada di sini gitu.
0: Benar. Ternyata setelah mencari jauh-jauh, ternyata orangnya di dekat kita.
3: Betul,
0: gitu kan.
3: Betul, gitu ceritanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti apa nih? Berarti ini ceritanya tentang cinta-cinta nih ya, berarti ya.
3: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalkan menurut Kak Alan tuh, ini tuh sebenarnya kisah kita berdua, cuman diromantisasiin aja gitu. Tapi cerita-ceritanya tuh tentang long ago, apa kalau nggak kak?
4: I was dreaming of the man I'd be,
3: chasing close and running endlessly. Ya kan? Jadi kayak dia tuh kayak mengejar sesuatu gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia sayang ada di sini.
0: Oh, gitu. I see. Tapi gimana maksudnya seseorang bisa sadar kalau ternyata orang yang kita cari tuh ada di dekat kita tuh, gimana cara bisa tahu gitu?
2: Caranya adalah dengan perasaan kak.
0: Oke. Okay.
2: Kamu kan pasti bisa merasakan cinta.
3: Dan betul. Momen juga sih, momen mungkin momennya pas gitu, kayak lah iya baru sadar ya gitu. Kadang-kadang orang kan gak sadar tuh.
0: Bener.
3: Awalnya pas menyadari apa-apa yang dilakukan sama orang ini, apa-apa aja yang kayak oh iya selama ini dia care ya gitu. Nah itu baru realize-nya di situ.
0: Oh oke, okay. I see. Maaf sampok.
3: Kenapa ini?
1: Sampok. Aku pegang juga akhirnya.
0: Aman kok, harusnya aman kok. Oke. Berarti sebenarnya ini dari cerita kalian, cuman emang diromantisasikan,
3: iya,
0: gitu kan.
3: Betul.
0: Benar-benar. Karena ini juga maksudnya kayak mungkin banyak orang juga yang relate gitu kan, yang ternyata jodohnya adalah teman kantor sendiri, ternyata adalah teman SMA sendiri gitu kan. Itu kan banyak terjadi gitu kan.
2: Betul.
0: Nah, tapi yang pingin disampaikan oleh Alan di lagu ini, maksudnya kayak ketika dengar lagu ini bisa apa yang bisa diambil dari lagu ini?
2: Jadi ketika mendengar lagu ini, aku tuh sangat berharap orang tuh bisa terbawa dengan emosi lagu ini, kak. Jadi orang single merasa dia sudah nikah gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Dan orang nikah merasa kalau pasangan ini sangat tepat, kak. Iya, aku ingin menebar cinta.
0: Asik.
1: Gitu.
2: Konon katanya.
0: Itu beda lagu. Astaga. Oh gitu. Oke. Alright, gue pengen dengerin dulu lagunya. Habis ini kita bakal ngomongin lagi soal Forever Mine tentunya. Tapi kita dengerin dulu ya, kira-kira lagunya bakal seperti apa nih teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan, masih ditungguin, masih sampai jam 8. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nevermind dari Alan Anderson dan juga Rimmer. Wow, sweet sekali kalian di lagu ini ya.
1: Sampai jatuh handphone gue. Aduh.
0: Wow, tapi emang emang dari awal konsepnya akan lagunya akan seperti ini atau semenjak Rimmer menjadi kolaborator apakah berubah akhirnya?
1: Emang dari awal kan?
0: Dari awal ya, tercipta emang seperti ini.
1: Seperti ini. Konsepnya emang jadul.
0: Iya benar-benar dari awalnya dibuka dengan ini ya. Iya. Maksudnya kayak apa ya, retro kontemporer mungkin.
1: Dengan apa kak?
0: Dengan apa? Mungkin lebih ngerti.
1: Secara ini produsernya soalnya di sini.
0: Oh iya, wow, yeah. Oke, okay, produsernya.
2: Iya, halo.
0: Halo, kenalan dulu boleh kali ya dekat siapa?
2: Wah, oke, okay, aku Anggia Anggun. Oke. Okay. Kebetulan yang memproduce lagu ini. Dan apa yang mau ditanyain?
1: Okay, mungkin Anggunli kan?
0: Anggunli, waduh. Oke, okay, mungkin secara apa? Secara materi yang diterima gitu sebagai produser ngelihat lagu ini tuh gimana nih?
2: Oke, okay, nah ini kita ceritain berarti ya. Jadi
0: boleh.
2: Kita tuh aku sama Kalan kalau ngerjain lagu itu bareng biasanya.
0: Okay.
2: Nah kebetulan tuh lagu ini, yuka kita duduk bareng dan membuat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari awal itu kita memang sudah menentukan mood di lagu ini tuh emang bikin yang nostalgic kali ya gitu. Udah gitu dari awal. Jadi.
0: Oke.
2: Okay. Dengan berbekal konsep itu maka kita okay, berarti kan pemilihan chords langsung teknis ya. Pemilihan chord terus notasi dan lari-lari kemana akhirnya sudah kita tentukan dari awal biar sesuai dengan konsep gitu.
0: Oh berarti emang konsepnya dulu berarti yang
2: konsepnya duluan ini
0: yang tercetus ya.
2: Betul.
1: Yes. Dan lagu ini sebenarnya tuh lagu galau kak.
0: Okay.
1: Jadi ini tuh versi duanya.
0: Versi satunya?
1: Demo. Yang adalah lagu galau berbahasa Indonesia, kak.
0: Oh gitu.
2: Yeah.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi kalau ngomongin soal bahasa juga, ini juga ada yang nanya sih dari Prita Laura nih. Kenapa lebih milih kalau pakai bahasa Inggris di lagu ini?
1: Aku jawab ya.
0: Boleh.
1: Jadi kebetulan aku sangat suka mendengar Rimmer tuh nyanyi bahasa Inggris, kak.
0: Oke. Okay.
1: Menurut aku dia kalau nyanyi bahasa Inggris enak. Bukan versinya gak enak ya, tapi kayak internasional gitu loh.
0: Dia
1: tuh punya sebuah accent yang sangat unik menurut aku kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dia tuh kayak gak ngerti, black gitu loh. Kalau nyanyi bahasa Inggris kak. Dan apa ya, Rimmer nih, dia tuh kalau nyanyi bahasa Inggris tuh suaranya tuh semakin gemilang kak. Bener, gemilang realit menurut aku.
2: Gemilang realit. Lagu kan.
1: Jadi kenapa tidak gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Dan mungkin orang bilang kalau bahasa Indonesia kan lebih gampang viral ya, tapi aku tuh membuat lagu untuk kepuasan hati dan sebuah longevity yang panjang kak. Aku ingin lagu aku bisa didengar dan dipahami oleh semua orang di seluruh dunia kak.
0: Oke, okay, I see, paham. Berarti emang dari awal gak ada kepikiran kayak, wah coba bikin lagu viral yang sekarang mungkin ada template-nya ya.
1: Oh.
0: Gitu kan.
2: Suara gitu banget.
0: Kok gitu banget? Kenapa tuh?
1: Ketawa boleh gak pakai whistle gak? Bisa gak kayak, ha gitu.
0: Ketawa bisa biasa aja sih.
1: Gitu lah.
0: Masih.
2: Tapi tiba-tiba kayak
1: bisa gak pakai whistle? Tiba-tiba
0: okay. Iya maksudnya ketawa
1: banget.
0: Tahu. Agak PR ya kalau ketawa sama Rimmer ya. Oke okay, tapi kalau dari Rimmer sendiri nih, Ketika dengerin demonya, dengerin lagu ini pertama kali itu gimana rasanya?
2: Kebetulan waktu itu kita dengerin terus langsung rekam.
0: Wow. Oke okay.
2: Okay. Supaya itu lucu banget sih, kita ngerekamnya kayak bahkan aku kayak ngerasa kayak, ini gak jelas banget nih ngerekamnya gimana sih aku nyanyi bener gak ya gitu.
0: Okay.
2: Soalnya kita ngerekamnya pun juga di rumah aku kan waktu itu. Terus kayak yaudah aku cuma dengerin karena kita mikirnya buat bikin demo kak.
0: Okay.
2: Aku tidak menyangka bahwa itu langsung dijadikan emang singlenya gitu loh. Aku pikir kayak oh ya kita bikin demo nanti kita rekaman lagi di studio.
0: Betul.
2: Gitu aku pikirnya, nggak taunya tuh rekam terus sampai itu malam banget kak. Jadi aku ngantuk, aku ketiduran di sofa. Kalian melanjutkan, aku tidur dulu ya kak gitu. Nanti kalau misalkan udah kelar ntar tinggal bangunin aja deg-deg gitu. Terus pas bangun, Mai udah Mai gitu kan.
1: Kamu tahu itu ini contoh miss of humanity-nya dia, Kak. Dia tuh ketiduran sebenarnya, Kak, karena aku tuh salah-salah terus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada part yang harmoni, Kak, yang na na na na na na na na na. Itu, Kak, udah ulang 50 juta kali, wow. Kak. Aku salah terus. Terus kayaknya dia udah bosan dan dia mulai mengantuk, Kak.
0: Iya, iya,
1: kan
0: iya.
1: Tidak disebutkan.
0: Betul.
1: Miss of humanity. Wow.
0: Tervalidasi ya, sudah ya.
1: Contohnya, Kak.
0: Oh, wow. Tapi berarti kesulitan selama proses rekaman itu di bagian harmonisasinya gitu.
1: Kalau enggak, Rimar enggak, aku. Okay. Iya.
0: Iya, makanya Rimar, tadi kalau Alan.
1: Iya, aku iya, karena aku tuh bukan harmonizer, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Aku tuh kalau mau berharmoni lama banget, aku harus mikir nyari walaupun pada akhirnya akan ketemu. Tapi itu dibutuhkan waktu berhari-hari, Kak. Betul. Aku tuh bukan yang Rimar yang nyanyi langsung gitu. Aku kayak ini kesini kali ya gitu.
0: Yeah.
1: Ini kali ya gitu.
2: Tapi Kalan tuh idenya banyak banget, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau menurut aku tuh Kalan tuh jago banget jadi vokal director sebenarnya.
1: Oke. Okay. Yang tidak bisa berharmoni.
2: Iya, jadi kayak idenya tuh banyak banget. Kayak bisa tahu improvisasi kayak begini enak nih gitu. Dan itu kita kadang-kadang nggak kepikiran, Kak, notasi-notasi itu. Okay. Tapi Kalan tuh kepikiran. Cuman Kalan nggak bisa harmoni, kan. Jadi paling kayak Mai di sini pecah gitu. Ini pecah lagi nih. Yeah. Ntar bikin kayak gini-gini layer-layernya gitu. Tuh Kalan
0: bisa,
2: jago banget.
1: Amin.
0: Miss of humanity. Astaga. Oke, okay. Tapi berarti selama proses rekamannya itu sangat fun sekali tadi ya, berarti ya kalau dilihat ya. Sangat dar-der-dor
1: seperti ke dak dik duk der
2: kan sih. Iya, benar sih. Mana aku kedinginan.
1: Iya. Lebih parah ke Anggia ngeditnya.
0: Kenapa tuh?
2: Oh, iya, itu lebih luar biasa lagi.
1: Lebih luar biasa. Tiba-tiba wow, kesini aku. Ini sebenarnya dar-dar-dornya dia, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Aku lebih ke dak dik duk der gitu loh.
2: Kita waktu ngerekam, jadi yang pas suara kakak kan kenceng ya.
0: Yeah.
2: Terus pas aku tuh kayak Kalan keputer gitu volumenya, gainnya. Akhirnya jadi di aku tuh suara kecil banget.
0: Okay. Kerekamnya.
2: Jadi Kang Gia pas denger gini, "Hah, gimana nih? Kok kecil?"
1: Diedit lah sama dia.
2: Untung masih bisa selamatkan gitu.
0: Astaga, wow.
1: Ini produser, editor,
0: benar.
1: Vokal coach, harmonizer. Kayaknya kesini nggak dapet deh harmoninya. Aku ubah ya.
0: Oke. Okay. Oh, wow.
1: Iya.
0: Wow, wow. Berarti gimana sebagai produser yang kedapetan door-nya?
2: Jujur aku kaget banget ya.
0: Okay.
2: Jadi itu tuh aku kirim musik jadi itu paginya ya. Apa siang gitu. Terus okay, ini aku lagi sama Rimar gitu sih. Alan bilang, aku lagi sama Rimar. Oh, oke, okay, berarti lagi dengerin bareng kali ya gitu. Terus abis itu malam ini ngabarin, "Kak, kita rekaman malam ini." Hah? Terus di kepalaku sama kayak Rimar.
0: Okay.
2: Oh, demo kali ya, mau nyari-nyari dulu kali ya gitu, mau gimananya gitu. Sudah, dia tengah malam kirim data.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Dia fotoin dulu, Rimar ketiduran gitu.
0: Oke. Okay.
2: Ini udah gak kuat, benar udah gak kuat.
1: Tapi aku, Kak, memang orang yang gak sabaran, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Tanyalah beliau gimana, Kak.
0: Gimana tuh? Gak sabaran.
2: Jadi iya, Kak Alan tuh excited.
0: Oke.
2: Okay. Banget sama hal-hal yang dia baru bikin.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Paham.
2: Jadi kayak, "Kak, ini yang tadi ya, oke." Okay. Terus aku harus nanya dulu, "Ini mau kapan, Kak?" Gitu. Besok bisa.
1: Iya, itu pun besok menurut aku kok udah lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Besok tuh kayak, aduh, ya, ada berapa jam lagi ya gitu loh. Aku tuh kadang enggak bisa tidur, Kak, kayak ya, ayo gitu.
0: Oh, I see. Dan sedar dedor itu berarti.
1: Sedar dakdik dukder kalau aku.
0: Dakdik dukder.
1: Ini dadar dedor.
0: Wow, seru. Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama mereka tentunya. Buat kamu yang pengen bertanya masih terbuka ya. Karena di sini mungkin ada sesuatu yang spesial juga dari mereka yang bakal langsung ditampilkan di malam hari ini. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alan dan juga Rimar. Yay. Alright. Ngomongin soal Forever Mine yang tadi juga katanya ini project Dag Dik Duk Der dan Dor buat Kang.
1: Wow.
0: Ini. Kenapa teman Pro 2 harus dengerin Forever Mine ini? Nah, siapa? Rimar dulu mungkin.
1: Karena mungkin ini salah satu project yang ditunggu-tunggu teman-teman Imagination juga, fanbase aku Imagination.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Ya, dari dulu juga banyak yang kayak, ayo dong kalian collab gitu. Bener. Jadi pas kita collab mereka kayak, ah akhirnya ini juga terrealisasikan.
0: Betul, sekian lama ya.
1: Setelah sekian lama dari dulu kan sering banget, ayo dong kok gak collab-collab gitu.
0: Bener.
1: Kita soalnya sering banget bikin cover juga kan berdua. Ayo dong masa cover aja gak bikin single berdua gitu.
0: Asik, dan akhirnya kesampaian ya hari ini ya.
1: Akhirnya
0: gitu. Kalau dari Kak Alan nih, kira-kira lagu ini paling cocok didengerin pas kapan?
2: Pas nikah.
0: Oke.
1: Okay. Ini lagu wedding banget sih.
2: Ini lagu wedding, Kak.
0: Benar.
2: Ini yang nikah pakai lagu ini, dia akan sama awak, Kak.
0: Asik.
2: Serius. Percaya sama aku.
1: Mainnya.
0: Benar.
2: Yang nikah, yang tunangan pakai lagu ini, Kak, confirm jadi.
0: Asik.
2: Sama awak, Kak.
0: Sama awak, benar.
2: Iya. Yang pacaran dan suka story pakai lagu ini.
0: Nah.
2: Itu akan sama awak, Kak,
0: sama
2: pada ujungnya.
0: Iya. Betul.
1: Itu doa kita ya. Kita doain yang pakai lagu ini sama awak.
2: Sama awak.
0: Sama awak, benar. Oke, jadi harus pakai lagu ini dan dengerin lagu ini ya.
2: Yes.
0: Benar-benar dimanapun ya, mau lagi pacaran, mau lagi sama istri, mau calon istri,
2: keluarga
0: bisa juga, teman juga bisa gitu.
1: Betul. Kan. Suka ada itu ya invitation yang pakai digital gitu.
2: Nah, boleh pakai lagu ini. Saya sebagai pencipta lagunya mengizinkan
1: tidak bayar apa-apa, Pak.
2: Pakai aja ya.
0: Silakan
2: sebagai
0: pake
2: pencipta
0: aja,
2: lagu. Go.
0: Pakai sebanyak-banyaknya. Yeah.
2: Pakai. Kalau boleh undang kami.
0: Ah, itu dia.
2: Kita, oh iya, siapa tahu ada yang mau nikah ya, aku sama Rimar boleh sumbang lagu gitu.
0: Boleh. Boleh, nanti kabarin aja di mana gitu ya, mereka nyanyi.
2: Di situ gitu.
0: Alright, anyway, lagu ini udah ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
1: Ada visualizer.
0: Visualizer ya.
1: Di channel YouTube aku di Rimar Official.
0: Nonton ya.
2: Yes.
0: Dan ini bisa didengerin di mana aja nih barat ini?
1: Di semua digital platform, di Spotify ada, di Apple Music dan semua-semuanya sih. Bisa pakai juga konten buat bikin konten di
0: Betul.
1: TikTok, di Reels juga bisa.
0: Betul sekali. Dan tadi bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul.
0: Alright, terakhir nih ada pertanyaan dari siapa nih namanya lupa? Lara. Ada dari Lara ya, katanya mau nanya nih ke Kariman sama Kak Alan. Setelah melewati berbagai fase dalam perjalanan musik, apakah kalian merasa karir yang kalian jalani hari ini adalah karir yang dulu kalian impikan? Atau mungkin justru lebih indah? Gimana nih?
1: Gimana ya? Lebih kepada lika-liku di musik itu sebenarnya lumayan berat ya, Kak. Jadi ini adalah perjalanan yang terasa sangat panjang. Tapi ketika sudah sampai di titik ini tuh kita udah ngerasanya, oh ternyata kita memang hanya ingin menjalaninya aja gitu loh.
0: Okay.
1: Karena memang ini adalah bidang yang kita sukai gitu. Kalau dulu-dulu kan mungkin kita mengejar sesuatu yang gimana ya, kayak kita mengejar banget gitu. Tapi ketika kita udah jalanin, ternyata sebenarnya kita juga bukan cuma pingin ujungnya sih, kita pingin prosesnya. Itu.
0: Bener.
1: Aku rasa kita masih dalam rangka merintis itu sih.
0: Asik. Kalau dari Alan?
2: Sama
0: ya. Karena emang ya kita harus menikmati prosesnya gitu kan.
2: Betul.
0: Bener-bener. Ketika kita udah menikmati prosesnya, niscaya asik.
1: Aku tuh sangat terinspirasi sama senior-senior. Contohnya ya, aku kan nanti tanggal 4 mau kolaborasi sama Om Dwiki lagi, Om Dwiki Darmawan gitu.
0: Okay.
1: Dan tahun lalu pun juga sempet juga di Bandung gitu. Dan aku ngeliatnya kayak, oh iya selama ini kita kayak bikin karya satu karya setahun gitu ya. Kayak lama banget gitu kan.
0: Bener-bener.
1: Sementara, oh ternyata Om Dwiki yang udah senior banget tuh masih bikin album gitu loh. Jadi masih terus berkarya secara digital maupun secara kayak live show-nya gitu. Jadi oh iya ternyata orang-orang yang memang hidupnya di dunia musik, mereka memang ingin berkarya terus-terusan, bukan karena pingin mengejar sesuatu gitu.
0: Pingin jujur di dalam dunia musik ini.
1: Iya, ya. Dan di situ aku sih terinspirasi banget ya. Oh ternyata musisi yang sesungguhnya tuh kayak gini ya.
0: Gitu. Asik, pingin jujur, pingin tulus gitu ya.
1: Betul.
0: Membuat sebuah lagu dan salah satunya adalah Forever Mine ini, hasil ketulusan dan kejujuran kalian tentunya.
2: Yes.
0: Ya. Yang tentunya bisa kamu dengar di semua DSP, visualizernya bisa ditonton di YouTube-nya Rimar dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih, Rimar.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Alan. Terima kasih. Thank you so much. Dan habis ini bakal ada performance langsung nih dari kalian semua nih. Oke, silakan bersiap-siap. Kalau gitu gue pamitan dulu. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama gue, sama Alan, sama Rimat dan juga sama Kak Anggi tentunya sebagai produser di lagu ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu sampai jumpa di next kesempatan ya. Dan langsung aja, ini dia persembahan spesial dari Alan dan juga Rimar dengan Forever Mine.

summer, crying 'cause you were. 91.6 Pro 2 FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

0: kelewatan nih orang. Brian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
1: Aduh, ganggu aja nih Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
0: Idi, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
1: Asik, makan di mana kita Pak?
0: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Brodua Palembang, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat adil dan makmur. Hai teman Pro 2, dengerin Daim sampai jam 23 malam. Aku temenin kamu di jaga malam ya, nemenin kamu yang masih beraktivitas buat malam ini atau udah nyantai di rumah lagi ya istirahat, lagi ngobrol sama keluarga gitu ya, quality time. Silakan ngobrol juga di aktivitas kamu teman berdua, tambah playlist aku juga di 0816 1106 916.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

91 kepada Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gimana cuaca malam ini di seputaran rumah kamu? Masih berasap kah? Kalau di seputaran radio sih angin tuh kencang banget, teman Pro 2. Ya, tapi emang sih beberapa malam kemarin, dari beberapa hari yang lalu, kalau malam tuh kayak dingin banget, teman Pro 2 ya. Anginnya tuh kencang banget, tapi gak hujan-hujan ya. Tapi dari BMKG, teman Pro 2, harusnya sih hari ini tuh hujan, teman Pro 2 ya. Karena terlihat dari BMKG ini memperkirakan cuaca di wilayah Sumsel ini didominasi cerah berawan gitu. Jadi hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah ya, terutama daerah dataran tinggi Sumsel. Namun hujan yang turun diperkirakan masih minim karena kondisi saat ini berada pada musim kemarau. Lumayanlah kalau misalkan hujan, teman Pro 2 ya. Jadi BMKG menyebut kondisi kemarau di Sumsel masih lebih kering dari kondisi normal. Masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan ya. Jadi musim kemarau diperkirakan masih berlangsung sampai Oktober. Masih lama, teman Pro 2 ya, ini September, awal September ya. Jadi musim kemarau. Untuk hujan juga dengan kondisi lebih normal diperkirakan mulai terjadi pada November. Jadi setelah Oktober, November nanti baru bisa normal hujannya ya. Secara umum cuaca pagi hari tadi di seluruh wilayah Sumsel diperkirakan cerah berawan tanpa potensi hujan. Jadi memasuki siang sampai sore hari cuaca masih didominasi cerah berawan. Hujan ringan berpotensi di wilayah Lahat ya, Pagaralam, Palawa dan Musirawas. Pada malam hari juga potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Oku Timur, di Morenim dan juga di Lahat gitu ya. Sementara pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tanpa potensi hujan. Untuk kondisi udara juga wilayah dataran rendah kayak Palembang ya, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir diperkirakan pada kisaran 25 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan 48 sampai 95% ya. Sedangkan wilayah dataran tinggi kayak Pagalam, Patlawang, Lubuk Linggau, Lahat dan Oku Selatan memiliki suhu lebih sejuk ya. 18 sampai 34 derajat Celcius gitu. Ya, ternyata belum kena deh Palembang, teman Pro 2 ya. Semoga ya perlahan pulih, teman Pro 2 ya. Karena kalau kemarau ini kayak debunya di mana-mana, kayak gersang banget, teman Pro 2. Lihat pohon kayak dedaunan pun kayak enggak hijau lagi gitu, udah coklat ya.

0: bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

101,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur ya. Dan teman Prodi 2, beberapa kali sih aku lihat ada beberapa selebriti atau influencer gitu. Jadi mereka tuh kayak beli kaset CD atau vinyl juga teman Prodi 2 ya. Padahal kan sekarang tuh kayak kita tuh mau mengakses lagu kan mudah banget ya. Di streaming, dimanapun, teman Prodi 2 udah banyak banget aplikasi buat kamu lebih mudah untuk dengerin. Tapi untuk rilisan fisik kayak CD, kaset, dan vinyl di era streaming, ini kayak bisa dibilang kembali diminati ya. Karena memang beberapa faktor mencakup visual, karakter suara, dan keinginan memiliki kedekatan lebih dengan musik gitu ya. Jadi faktor visual yang pastinya tahun kedua tren kebangkitan rilisan fisik ini menunjukkan pergeseran preferensi konsumen yang menginginkan pengalaman musik yang lebih personal dan tangible dibandingkan hanya dikonsumsi digital gitu. Mungkin karena kayak lebih terlihat menarik aja sih teman Pro 2 ya. Jadi kehadiran merch, poster hingga karya seninya juga membuat rilisan fisik menawarkan pengalaman yang tidak didapatkan dari platform digital. Jadi melansir International Federation of the Phonographic Industry, pendapatan format fisik tercatat tumbuh 8% secara global pada tahun kemarin ya. Jadi penjualan vinyl ini meningkat sekitar 13,7%. Dari penelitian Vinyl Lens juga terhadap 1.100 masyarakat dari kalangan Gen Z, ini menunjukkan sebanyak 76% membeli piringan hitam tersebut sebulan sekali. Sementara itu sebanyak 29% dan mengidentifikasi diri sebagai kolektor gitu ya. Tapi aku penasaran sih berapa kayak harga piringan hitam itu ya. Karena kan selain kita harus membeli kaset CD-nya kayak piringan hitam, kita tuh kayak harus punya tipnya juga teman berdua ya. Dan itu sih kalau aku lihat kayak ya langka, kayak zaman dulu banget gitu ya.

0: Elemen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kedua, Apple dikabarkan akan mengubah jadwal pre-order iPhone 18 Pro. Ya, dilihat di media sosial nomor 2, tiba-tiba lewat iPhone 18 Pro, Pro Max, itu bakal keluar. Dan ini kerennya banget sama Pro 2. Untuk yang seri 18 ini ada yang flipnya gitu ya. Wow. Jadi jika biasanya dibuka pada Jumat setelah peluncuran pre-order iPhone 18 Pro tahun ini, disebut bakal dimulai pada Sabtu 12 September 2026. Jadi informasi ini berasal dari laporan Macworld yang mengutip sumber dari publikasi mitranya di Jerman. Jadi Apple dijadwalkan menggelar acara iPhone tahunan pada Rabu 9 September 2026. Dalam acara itu, Apple diperkirakan bakal memperkenalkan iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, dan juga ada iPhone 5 pertamanya, serta Apple Watch Series 12 dan Apple Watch Ultra 4 ya. Jadi kan ngikutin pola Apple selama ini, pre-order biasanya dibuka pada Jumat setelah acara peluncuran, kemudian produk mulai dikirim pada Jumat berikutnya. Lihat deh nanti ya, bakal nge-war. Ternyata orang-orang Indonesia tuh kayak-kayak banget sama Pro 2. Ya, tapi keren sih ini sama Pro 2. Ada yang Apple lipatnya gitu ya. Ini pertama kali dan aku lihat sih keren banget.

0: Jadi gitu loh, Lela. Intan, itu Intan, Intan.
1: Iya, Intan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini sini kan dulu, sini duduk.
1: Duduk sini, sini duduk, duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu sini. Loh, Intan. Sani kita duduk.
1: Ya udahlah. Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

101,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang hobi banget minum baca, apalagi buat yang perempuan ya. Ini kamu harus dengar ya, karena sebuah studi ini menemukan perempuan yang suka minum baca tuh kayak lebih penyabar daripada yang suka minum kopi. Ah, masa sih? Jadi baca memang mengandung L-tinin dan kafein yang bekerja bersama untuk membantu menjaga fokus sekaligus membuat tubuh tuh kerasa lebih rileks ya. Desa penelitian di Jepang juga menemukan potensi matcha dalam membantu mempertahankan perhatian setelah mengalami stres ringan. Berbeda ya sama kopi. Jadi kalau kopi kan memberikan efek kafein lebih cepat, kalau matcha tuh cenderung memberikan sensasi yang lebih stabil bagi sebagian orang gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih teman pro 2 yang suka banget sama matcha, atau yang bikin fokus tapi tetap kalem, kayaknya pas banget sih kalau matchanya jadi pilihan minuman kamu ya, biar makin sabar gitu.

0: siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah pukul 21.24 teman Pro 2, dan kamu boleh banget teman Pro 2 WhatsApp aku 0816-1106-916 yang pengen banget mungkin mau nyapain seseorang boleh. Atau juga mau request lagu juga boleh banget ya. Aku mau nyapain buat yang udah WhatsApp aku ini ada siapa nih? Gak ada namanya sih, mau request agaknya Celine Grace. Sumpah mati ya kak, terima kasih. Salahnya buat kakak aja. Sama-sama ya, terima kasih kembali. Katanya wakil satu None Jakarta pada pusat 2006. None Grimonia Petriosa Pertiwi. Dia orang Palembang, tinggal di Jakarta karena kuliah di UI. Jurusan Administrasi Fiskal angkatan 2004. Kelahiran Palembang 5 Maret 2006. Panjang ya. Terima kasih juga aku nyapain buat Dinda yang ada di Bukit. Pengen banget dong bang dengar lagunya, lagu kenangan dari Wijaya 80. Ini aku puterin spesial buat kamu ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

91,6 Prude FM, Palembang, teman terbaik kamu. Bernadia Fit Perunggu, peluk aku apa tadi? Peluk aku sekarang gitu. Teman Prude 2, jika timeline kalian penuh berita buruk, ada beberapa kabar baik juga dari berbagai juru penjuru dunia ya. Mungkin belum banyak kalian tahu atau kalian dengar gitu. Dia kasih tahu teman Prude 2 ya, dari Alice Walton. Wanita terkaya di dunia bangun sekolah kedokteran gratis untuk 5 angkatan pertama. Ada juga dari Johan Ellis, pengusaha Swedia. Ini membeli sekitar 400 ribu atau kurang lebih 162 ribu hektar hutan Amazon untuk mencegah kawasan tersebut ditebang. Wow, berapa duit ya. Ada juga Marcel Lebrun, pengusaha asal Kanada, membangun 99 rumah kecil untuk tunawisma di kota asalnya, Fredericton. Angelina Jolie membeli sekitar 60 ribu hektar lahan hutan di Kamboja dan mengubahnya menjadi kawasan konservasi. Keren sih. Ada juga seorang donatur anonim menyumbang sekitar 250 juta rupiah ya untuk melunasi seluruh utang makan 450 siswa sekolah yang belum bayar di Winfield United School District 465 di Kansas gitu. Wow, keren banget tahun berdua ya. Semoga banyak orang kaya di dunia, tentunya bisa membawa manfaat untuk orang yang membutuhkan pastinya ya.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Senja sudut kota, Samuel Cipta teman Prodo 2. Tapi enggak tahu nih sekarang masih ada senja-senja pas sore gitu enggak sih teman Prodo 2, atau masih ketutup awan gitu ya. Tapi teman Prodo 2, kalau untuk karhutlah ya. Ini tentunya di September ini diprediksi menjadi puncak. Dari Menteri Kehutanan Raja Juli Anton ini menyebut September menjadi periode krusial dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pasalnya potensi hujan baru diperkirakan bakal datang di awal Oktober gitu ya. Dan Juli juga mengatakan pemerintah pun diminta memaksimalkan berbagai upaya mulai dari operasi modifikasi cuaca, waterbombing, hingga pengerahan pasukan darat. Kementerian Kehutanan juga berupaya menambah lebih dari 1.000 personil untuk membantu penanganan di lapangan. Raja Juli juga menekankan pengerahan pasukan harus diatur berdasarkan wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, termasuk ini melakukan pergantian personil agar kondisi pasukan tetap terjaga. Dan juga sementara itu jumlah hotspot di Kalimantan Barat masih meningkat hingga mencapai 7.327 titik ya. September disebut sebagai puncak karhutla. Dengan hujan yang baru diperkirakan datang pada awal Oktober, seluruh upaya penanganan kini harus dimaksimalkan. Mudah-mudahan untuk yang kerja di lapangan semoga diberi keamanan kesehatan teman Prodo 2 ya. Aku sempat lihat di media sosial juga, jadi ada beberapa tim gitu yang lagi menangani karhutla, tiba-tiba menemukan ada ubi yang udah masak teman Prodo 2. Jadi sedikit rezeki dari mereka. Pokoknya saya selalu ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Yeah.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Sabira Carpenter teman pro 2 Taylor Swift The Life of a Showgirl. Sebentar pukul 22:33. Kita masih di jaga malam teman pro 2. Sampai ngepas jam 23 malam ya, tentunya masih berharian. Dan nanti di jam 11 malam sampai jam 12 kalau bisa dengerin lagu di Jazz Music teman pro 2 ya. Aku update lagi info berikut ini dari dunia olahraga teman pro 2. Jadi Lionel Messi resmi pensiun dari tim nasional Argentina sekitar 7 minggu setelah kekalahan dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Jadi lewat Instagramnya Messi ini mengungkapkan keputusan tersebut telah lama dipikirkannya ya. Ya akhirnya akan mengakhiri karir bersama Argentina sebagai pemain dengan penampilan dan gol terbanyak, yakni 207 caps dan 125 gol. Messi juga mempersembahkan gelar Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022 untuk negaranya. Terima kasih Lionel Messi tentunya. Setiap orang tuh kan punya masanya. Jadi semua masa itu ada orangnya gitu ya. Kita bangga bisa jadi saksi perjalanan sang GOAT teman pro 2. Dan selamat beristirahat buat my God, kamu udah memenangkan semuanya pastinya ya.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Dia hadir Tamam Pro 2 dalam acara penggalangan dana ya. Tentunya penggalangan dana Tamam Pro 2 untuk organisasi pendukung perempuan ya. Jadi Olivia Rodrigo ini tampil dengan gaun rancangan label Palestina 0 Collective serta versi pers Festival Amal Daisy Chain Fields di California. Jadi gaun mini merah muda itu menampilkan tatri sulaman tradisional Palestina bermotif burung dan bunga aster. Jadi festival ini berhasil menggalang dana sekitar 20 juta US dollar ya untuk organisasi pendukung perempuan Tamam Pro 2 ya. Keren sih Tamam Pro 2 ini, udah cantik, masih muda, jiwa sosialnya tinggi juga Tamam Pro 2 ya. Masih ada sekitar 2 lagu lagi Tamam Pro 2 aku temenin kamu buat malam ini di Jaga Malam sebelum kita nanti di Jazz Musik ya. Next, cerita romansa Sandi Sandoro.

ada Audi nomor 2 ya, menangis malam. Siapa yang menangis malam ini nomor 2? Jangan nangis ya. Udah September, September sih harus ceria nomor 2 ya. Pokoknya yang galau-galau, yang sedih-sedih, kita buang, kita tutup di bulan Agustus kemarin ya. Dan akhirnya nomor 2, aku pamit untuk hari ini yang nemenin kamu jaga malam, Marian Daim ya. Thank you banget buat kamu yang udah dengar dari jam malam tadi. Sampai ketemu lagi besok, aku bakal temenin kamu di sore ceria ya. Tetap terus stay tune di Pro FM Palembang, tentunya bersama Pro 2, 21 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Bye bye.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dengan teman Pro 2 sama rekan tugas dari pagi hingga malam hari. Akhirnya kami tugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi. Semoga teman-teman Pro2 senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri teman-teman Pro2 insyaallah. Dan Allah perbaiki segala urusan, Allah hadirkan kemuliaan atas kemuliaannya. Alhamdulillah teman-teman Pro2, pada kesempatan kali ini yang sangat berharga ini, Allah masih pertemukan kita dan Allah masih memberikan nikmat kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Jangan pernah lupa untuk melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillah rabbil alamin setiap saat sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan nasihat perihal mencintai karena hati atau mencintai karena nafsu. Teman-teman Pro2 yang insyaallah muliakan. Kita tahu cinta adalah sesuatu yang wajib ada dalam setiap manusia. Namun banyak sekali orang yang salah dalam menafsirkan cinta. Ada yang berani mengorbankan semuanya demi cinta. Bahkan ada juga yang mengorbankan harga dirinya lantaran tidak ingin putus dari cintanya. Namun, apa hakikat cinta sebenarnya? Hakikat cinta sebenarnya adalah mencintai karena Allah dan ikhlas melepaskan seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhak dan bisa mencintai siapa saja. Namun kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mencintai kita. Tidak ada hak dalam diri kita untuk memaksakan sesuatu kehendak dalam diri kita. Apalagi persoalan cinta. Jadi apa perbedaan mencintai dengan hati dan mencintai dengan nafsu? Teman-teman Pro2, mencintai dengan hati rela dan ikhlas melepaskan orang yang kita cintai apabila memang tidak berjodoh, apabila tidak bisa bersama dengan kita. Namun, mencintai dengan nafsu, memaksakan seorang yang kita cintai harus bersama dengan kita, walaupun dia bukan ditakdirkan untuk kita. Inilah banyak sekali yang salah, teman-teman. Sehingga banyak yang bunuh diri karena cinta, depresi karena cinta, hilang kehormatan karena takut ditinggalkan, dan lain sebagainya. Karena itu teman-teman, saya berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga dengan nasihat singkat ini bisa memberi wawasan lebih luas tentang hakikat cinta yang sebenarnya. Jangan takut kalau memang jodoh, sesulit apapun teman-teman, akan Allah hadirkan dalam keadaan diri kita yang sudah benar-benar siap insya Allah. Yumkin ila walan, syukron kasyiron, barakallahu li walakum, mohon maaf, masih banyak kurang yang salah, maaf lahir batin teman-teman. InsyaAllah kembali lagi ya, insyaAllah bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tracksuit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Informasi pertama, Taman Pro 2, pemerintah Kota Palembang meminta mahasiswa untuk aktif mengawal kebijakan publik dan pembangunan daerah. Peran tersebut dapat dilakukan melalui pemikiran kritis, kajian akademik, serta keterlibatan dalam berbagai persoalan masyarakat. Asisten 3 Sekda Kota Palembang, Ahmad Bastari, menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai calon pemimpin masa depan. Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki kompetensi, integritas, kepedulian sosial, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Informasi selanjutnya, Taman Pro 2, paparan asap dalam konsentrasi tinggi dan berlangsung lama dapat meningkatkan resiko gangguan paru hingga kanker paru. Dokter spesialis paru Dr. Linda Masnari mengatakan bahwa paparan asap juga dapat menyebabkan bronkitis, PPOK, hingga cedera paru akut. Resiko gangguan kesehatan semakin meningkat jika paparan terjadi berulang dalam jangka panjang. Untuk mengurangi paparan asap, masyarakat disarankan menggunakan masker saat kualitas udara memburuk. Linda juga menyebut bahwa masker N95 dapat membantu mengurangi masuknya partikel asap ke dalam saluran pernapasan.

Pro2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerja bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Era di Palembang. Teman terbaik kamu.
1: 91.6 FM Produa Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai hai, selamat pagi teman Produa. Ketemu sama Naura di Spada. Selamat pagi teman Produa, yang pastinya bakalan nemenin kamu sampai jam 10 nanti teman Produa. Dan aku udah nyiapin juga nih beragam playlist yang pastinya bakalan bikin kamu out tuh pengen joget dan nyanyi bareng teman Produa ya. Pastinya bakalan bikin kamu happy banget hari ini teman Produa. So, untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu, boleh banget langsung aja request di 0816 110916. Atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa langsung komen aja di live chatnya. Nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu teman Produa. So, teman Produa, lagu pertama yang untuk nemenin pagi hari kamu pastinya bakalan bikin kamu happy banget teman Produa. Dua ya, this is Vitamin U dari Paul Partoha.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu menikmati hariku dari Sherina Munaf, teman Pro 2 yang lagunya tuh emang cocok banget untuk nemenin pagi hari kamu supaya kamu semakin semangat nih memulai hari kamu, teman Pro 2 ya. Jadi meskipun pagi hari ini mungkin kabut asapnya tuh masih berasa banget ya, teman Pro 2, tapi semoga hari ini jadi hari yang baik untuk kamu semua pastinya tuh. So, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang kabut asap ya, yang pastinya tuh masih berlangsung sampai hari ini, dan kalau ngomongin kondisi asap itu tuh kayaknya pengaruhnya bukan cuman kita ke manusia aja gitu, memprodua ya. Tapi kalau kata co-founder Kawan Alam Indonesia Wanda Syaputra, dia tuh menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla itu tuh juga mengancam habitat dan wilayah jelajah satwa atau memprodua, di mana kondisi tersebut akhirnya memaksa sebagian satwa liar untuk mulai meninggalkan habitatnya hingga masuk ke pemukiman warga gitu. Jadi ini pastinya juga in the end of the day ya, berbahaya juga untuk kita warga juga, teman Pro 2 ya, kalau para satwa liar sudah masuk gitu kan. Nah, kemungkinan itu tuh juga bakalan mengganggu juga pemukiman warga gitu, teman Pro 2. Jadi banyak banget yang bilang juga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga menyebut bahwa masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap satwa yang masuk ke wilayah pemukimannya, karena masyarakat juga bisa terjangkit dengan berbagai resiko penyakit juga gitu, teman Pro 2, kalau mereka masuk ke wilayah kita ya. Itu salah satunya adalah zoonosis, teman Pro 2, yang emang ditularkan langsung dari satwa liar. Jadi dari BRIN juga mengatakan bahwa masyarakat itu diminta untuk segera melaporkan juga kepada petugas yang berwenang jika memang ada satwa liar yang masuk ke dalam pemukiman masyarakat gitu, teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin tentang banyak banget satwa liar yang masuk ke pemukiman warga juga, teman Pro 2, ternyata spesiesnya juga berbagai jenis gitu, teman Pro 2 ya, termasuk primata seperti orang utan di wilayah Kalimantan itu juga salah satu hewan liar yang terpaksa banget harus ya masuk ke pemukiman warga gara-gara karhutla yang emang lagi berlangsung di sana juga gitu, teman Pro 2. Ya kayak gitulah, teman Pro 2 ya, kalau lagi kondisinya nggak baik-baik aja gini, efeknya tuh emang kemana-mana gitu ya. Semoga nih pemerintah juga semakin cepat ya mengurusi permasalahan seperti ini, teman Pro 2, dan semoga juga nih satwa-satwa liar yang ada di pemukiman warga tuh bisa dievakuasi ya, dan juga diletakkan di tempat-tempat yang emang cocok untuk mereka gitu, teman Pro 2 ya. Juga semoga kondisi teman-teman kita ya yang di daerah terdampak karhutla itu juga bisa cepat pulih, teman Pro 2. Kita kirimkan doa yang baik untuk semuanya ya, teman Pro 2, untuk kamu juga pastinya doanya mengiringi ya. Dan untuk kamu juga yang pengen baca artikel selengkapnya tadi tentang bagaimana satwa liar bisa masuk ke pemukiman warga gitu, teman Pro 2, gara-gara karhutla, kamu bisa banget langsung baca artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id.

Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Ready for Love dari Vidial Dialno featuring Nayaka dan Ralin Shah, ya teman Pro 2. Yang dimana kalau lagu ini tuh ready banget untuk jatuh cinta kembali. Tapi kayaknya kalau pemerintah kota Palembang nih ready banget, alias udah siap banget ya membawa perubahan terkait sampah di kota Palembang, teman Pro 2. Wow, keren banget ya. Jadi kemarin teman Pro 2, pemerintah kota Palembang itu sudah mulai mengirimkan sampah perdana menuju fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE, teman Pro 2 ya. Dimana langkah tersebut menjadi awal pemanfaatan sampah juga sebagai sumber energi sekaligus solusi pengolahan limbah perkotaan, teman Pro 2. Dan kegiatan tersebut juga langsung ditinjau oleh wali kota kita, yaitu Ratu Dewa, teman Pro 2, dimana Ratu Dewa mengatakan bahwa PSLEL ini menjadi bagian dari penerapan teknologi dalam pengolahan sampah, dimana fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan energi listrik bagi masyarakat. Wow, keren banget ya. Jadi Ratu Dewa juga menjelaskan kalau PSEL ini merupakan proyek strategi nasional atau PSNN, teman Pro 2, di mana fasilitas tersebut juga menjadi salah satu proyek percontohan pengelolaan sampah berbasis energi. Tapi di sini Ratu Dewa juga kembali menegaskan bahwa keberadaan dari PSEL ini bukan satu-satunya solusi pengelolaan sampah aja, tapi masyarakat juga tetap perlu mengurangi sampah dan melakukan pemilahan sejak dari rumah ya teman Pro 2. Jadi pemerintah itu mengarahkan sampah juga bernilai guna untuk dimanfaatkan kembali, di mana sampah lainnya akan diproses melalui sistem pengelolaan agar mendukung konsep ekonomi sirkular, teman Pro 2. Keren banget ya, ini inovasi yang berguna banget teman Pro 2 ya. Tapi untuk peresmiannya teman Pro 2 ya, untuk PSEL ini emang belum dibuka secara resmi gitu teman Pro 2, dan rencananya bakalan dibuka secara resmi nanti di bulan Desember 2026, dimana rencana peresmian tersebut juga ditargetkan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Palembang tuh. Jadi nanti Presiden Prabowo bisa datang ke kota Palembang lagi ya teman Pro 2 ya. Di sini Pemkot juga berharap bahwa program ini mampu mengurangi beban pengelolaan sampah kota, dan juga pemerintah menilai fasilitas tersebut dapat mendukung pembangunan lingkungan perkotaan yang lebih modern dan juga berkelanjutan.